Tuan Hinayoh berkata, inisiatif itu membantu usaha kerajaan membasmi kemiskinan bandar selain menghidupkan semula aktiviti pasar malam di sekitar ibu negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini. Ia dijangka menumpukan usaha membentuk pertumbuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, perluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala Lumpur bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik. Ia menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama, antaranya DRB Highcom, peneroka kerjasama dalam industri automotif India. Segola Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026, manakala AW Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Syarikat itu telah mengimport produk minyak sawit Malaysia bernilai kira-kira RM1.5 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

8.17 minit pagi pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pagi anda. Tak kiralah di mana saja anda berada kan, AJ akan terus menemani anda dan pastikan anda terus kekal bersama dengan AJ sehingga 12 tengah hari nanti. Baik, terima kasih kepada Nini Ani antara sahabat kita yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi AJ, selamat pagi Nani. Selamat bertugas di Nasional FM hujung minggu. Aktiviti pagi Ahad ni berehat saja di rumah. Ha, hari minggu macam ni kita masak-masak sambil luangkan masa tengok pokok-pokok bunga di halaman. Tak perlu ke mana-mana, duduk di rumah dengan suasana yang tenang pun dah cukup buat hati kita rasa bahagia. Ah, ha, itulah cerita kita hari ni. Semoga Ahad ini dipenuhi ketenangan dan perkara-perkara yang menggembirakan. Selamat mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Allah, itu antara sahabat-sahabat kita lah yang berkongsi aktiviti Ahad pagi ni kan. Ah, cantik gambar dikongsikan, cantik taman dia ya. Yeah. Baik, terima kasih Nani Ani. Seterusnya kita ada siapa lagi menemani AJ? Muhammad Shah, selamat pagi. Salam hujung minggu AJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Selamat berkonti di Nasional FM. Terima kasih Muhammad Shah. Terima kasih tau dengan Nasional FM sentiasa di hati. Awak sentiasa setia bersama dengan kami. Ita Rozaya juga turut menemani saya. Sumandak Sabah, salam untuk AJ. Salam hujung minggu untuk semua. Happy Sunday my friends. Jaga kesihatan dan jaga keselamatan. Betul tu, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okay? Maklumlah hujung minggu ni kan, ada saja aktiviti yang anda ingin lakukan. Yang paling penting, jaga keselamatan, jaga kesihatan dan terus kekal bersama dengan Nasional FM. Noxy Moses juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang anda morning. Selamat pagi, salam hujung minggu, salam manis, salam ceria. Semoga dipermudahkan segala urusannya hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Izizi juga turut menemani saya. Alhamdulillah, nampaknya cerah cuaca di Bintulu pagi ini dan jerebu pun berkurangan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang kau beri ini. Dan untuk anda, terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasional FM.

Aining. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Baik, biasanya setiap hari Ahad ni lah kan, waktu kita tak bekerja macam ni, inilah peluangnya untuk kita berkumpul. Tak semestinya kita kena pergi bercuti jauh. Tak perlu awak, tak perlu. Besok orang kerja kan, awak pun kan, bawalah orang yang awak sayang tu, isteri ke, anak-anak awak ke, ibu ke, bapa awak ke. Contoh, pergi ke taman ke kan, makan tengah hari bersama ke pun boleh. Duduk kat rumah pun boleh awak, takkanlah tak boleh. Rumah kita kan, boleh. Yang paling penting bukan di mana kita berada, tetapi dengan siapa. Itu yang paling penting. Jadi kalau hari ni dah ada masa tu, luangkanlah sedikit masa bersama dengan orang yang tersayang sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, ini dah Cinta di Akhir Garisan 22 menemani hujung minggu anda. Yang mana lagu ini, dia versi yang baru tau, awak mesti tertarik. Sebenarnya lagu asal dia pada tahun 1998. Popular lagu ni. Ini antara salah satu lagu wajiblah ketika AJ dan juga adik-beradik berkaraoke. Jadi terus kekal bersama dengan AJ. Kita dengar kelainannya hanya di Nasional FM sentiasa.

0: yang terlibat secara langsung dengan lagu ini. Nyanyian daripada Aisyah Redno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira. Mungkin memberi kelainan lah untuk anda. Setiap pembaharuan tu kita kena cubalah menyelami, cubalah pelajari ya. Kadang-kadang yang bukannya kita lupa yang lama, lepas tu yang lama kita tinggal, kita suka yang baru. Bukan saja je. Jadi kita nak cuba mengubah angin. Tak salah kan kalau mencuba. Untuk diri anda juga tak salah untuk kita mencuba dengan sesuatu yang baru. Mungkin dengan benda baru tu membuatkan anda lebih yakin, lebih menarik, terbaik. Jadi terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Besok boleh kot. Hari Isnin kan awak mulakan sesuatu yang berlainan sikit. Mungkin kawan-kawan di pejabat, lainnya awak hari ni. Cuba, kita cuba ya.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Jaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi semuanya. Bila kita sentiasa bersiaran kan, waktu malam tiba-tiba kena berkonti pagi ni, lain pula rasanya. Mood dia tu rasa lain tau. Bila nak cakap tu pun rasa macam lebih berjaga-jaga lah, sebab biasanya kita akan cakap nasional malam, tapi tiba-tiba kita kena cakap nasional hujung minggu. Selamat pagi semuanya. Lain sikit lah. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi semua, Pak Su Omar, okey ke tu? Salam hujung minggu untuk semua. Semoga dipermudahkan dengan ucapan. Ada ucapan daripada Pak Su Omar. Selamat menikmati hujung minggu. Semoga kita semua sentiasa sihat, bahagia dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ tu? Kita ada sebentar, Khatijah Muhammad Amin. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam yang. Selamat pagi sahabat semua, di mana saja anda berada. Hadir dari ku bumi kemasik kemaman ganu kita, okey je. Cuaca mendung je pagi ni, dah nampak mentari pagi. Oh baik, tak apa. Mungkin inilah waktunya untuk anda membersihkan laman rumah kan. Jadi bila tak panas, lesa lah sikit. Tak betul tu? Baik, seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Kita ada Ainatul Mardiah Jamaluddin. Terima kasih banyak-banyak. Muhammad Zikri Haziq Hamdan dan ramai lagi. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM. Dan untuk bakal kekasih semua, awak nak pergi dating ya? Temu janji ya? Ini dia bakal kekasih dari Amir Masdi menemani anda hanya di Nasional FM.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis

0: Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak hari ini. Fokus kenyataan dijangka tertumpu kepada usaha membentuk pertumbuhan global lebih inklusif menerusi pengukuhan kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS. Datuk Seri Anwar turut dijangka menekankan kepentingan kerjasama berkenaan dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Pada masa sama, tumpuan akan diberi kepada usaha memperluas peluang ekonomi serta memastikan manfaat kemajuan teknologi dan inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif semua negara. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya memaklumkan Malaysia akan meneroka pelaburan strategik dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Perkara berkenaan akan direalisasikan menerusi beberapa pertemuan bersama pemain industri utama di New Delhi. Pertemuan pertama diadakan bersama DRB Highcom yang hadir bersama rakan strategik bagi meneroka ruang kerjasama dengan industri automotif di India. Beliau berkata Sekolah Teknologis India, sebuah syarikat kejuruteraan dan teknologi global, telah menyatakan hasrat untuk menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir tahun ini. Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif itu berupaya memperkukuh keupayaan kejuruteraan tempatan menerusi pengambilan bakat Malaysia dan penerapan kepakaran kecerdasan buatan dalam sektor automotif, aero angkasa, tenaga dan pembuatan termaju. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengundang Ethiopia untuk menubuhkan kedutaan di Kuala Lumpur. Datuk Seri Anwar membuat tawaran itu dalam pertemuan dua hala beliau dengan rakan sejawatan dari negara itu, Abiy Ahmad. Pembukaan semula kedutaan Malaysia selepas 43 tahun di Addis Ababa pada September 2025 menandakan kemajuan ketara dalam hubungan kedua-dua negara. Perbincangan turut menyentuh momentum positif yang dicana oleh kunjungan timbal balik kedua-dua pemimpin. Rundingan dua hala yang pertama akan diadakan di Kuala Lumpur tahun depan. Kementerian Pendidikan Tinggi dipinta melakukan penyelarasan dengan universiti bagi mempertimbang penyediaan tiket penerbangan percuma kepada pelajar daripada keluarga B40 yang menuntut di luar wilayah asal mereka. Cadangan berkenaan diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya perkara itu telah pun dimaklumkan kepada menterinya, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, untuk dipertimbangkan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyatakan hasrat yang sama kepada semua menteri besar di negeri-negeri yang diterajui UMNO untuk melaksanakan usaha tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata pandangan semua pihak termasuk mahasiswa, golongan akademik dan pentadbir universiti diambil kira dalam penggubalan akta baru yang komprehensif bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Jelas beliau, pendekatan itu penting bagi memastikan akta berkenaan mengambil kira perubahan dan keperluan pendidikan tinggi ketika ini serta masa hadapan. Mengenai isu jerebu dan letusan gunung berapi di Indonesia, Datuk Seri Dr. Zamri memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang laporan pelajar Malaysia di Indonesia yang terjejas akibat bencana tersebut. Jelas beliau, kementerian juga belum menerima laporan mengenai tahap keseriusan situasi tersebut yang bergantung kepada keadaan semasa dan keputusan institusi pengajian masing-masing. Bagaimanapun, katanya, kementeriannya akan terus memantau perkembangan semasa bagi memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar Malaysia di Indonesia. Ini pula mengenai kawalan dan pemantauan penggunaan internet oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mereka perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital. Jelas beliau, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Jenazah Dr. Ainul Barah Kamarudin dan juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam, dua daripada lima mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Baram, dibawa pulang ke kampung halaman masing-masing hari ini. Kedua-dua jenazah dibawa ke Masjid Jamal Adin, Taman Jelita, Taman Tunku, Miri untuk disolatkan selepas selesai urusan di Jabatan Forensik Hospital Miri yang bermula 4 pagi tadi. Prinsip kewangan Islam mampu menerajui pelaburan mampan ketika dunia berusaha mengembling modal yang besar bagi menangani krisis iklim. Demikian titah Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda bertitah peralihan ke arah masa depan yang berdaya tahan dan mampan tidak mungkin dapat dibiayai oleh dana awam semata-mata. Justeru modal swasta adalah satu keperluan. Namun tanpa kawalan selia, modal sedemikian cenderung memilih pelaburan jangka pendek. Susulan itu, baginda percaya prinsip kewangan Islam boleh menerajui usaha tersebut. Baginda bertitah demikian menerusi ucapan khas pada persidangan Meja Bulat Suruhanjaya Security OSIS ke-17 yang berlangsung di Oxford Centre for Islamic Studies, United Kingdom. Keperkembangan luar negara, Bahrain mengesahkan tidak akan menyertai mesyuarat di Oman mengenai isu Selat Hormuz. Kementerian luarnya memaklumkan Bahrain tidak akan menyertai mesyuarat bersama Iran selagi hubungan diplomatik kedua-dua negara belum dipulihkan. Manama turut menuntut Selat Hormuz dibuka semula tanpa diskriminasi, bayaran atau permit. Mesyuarat itu dijadual berlangsung esok bagi membincangkan masa depan laluan strategik berkenaan untuk bekalan minyak dan gas global. Pihak berkuasa Perancis mengesyaki unsur sabotaj dalam insiden kereta api tergelincir di barat laut negara itu. Kejadian di laluan Wenken itu mencederakan 44 orang termasuk seorang wanita yang kritikal. Polis menemui serpihan besi di atas landasan sekaligus mengklasifikasikan kes sebagai khianat. Kereta api yang membawa 186 penumpang itu dilaporkan tergelincir Jumaat lalu. Ujian dadah dan alkohol ke atas pemandu kereta api disahkan negatif. Sukan Persatuan Badminton Malaysia BAM akan terus tegas dalam soal disiplin pemain. Presidennya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, pemain yang gagal mematuhi syarat ditetapkan boleh dilarang beraksi di peringkat antarabangsa, termasuk pemain utama negara. Beliau berkata, ketegasan itu penting bagi memastikan pemain senior menjadi contoh kepada pemain muda. Katanya, peningkatan disiplin juga perlu diterjemahkan kepada prestasi dan keputusan lebih baik di gelanggang. Dalam pada itu, Tengku Datuk Sri Zafrul berkata BAM membuka ruang kepada pemain perseorangan profesional negara Li Zichia untuk menjalani latihan bersama skuad kebangsaan. Bagaimanapun katanya, keputusan itu terpulang kepada Zichia. Menurut beliau, BAM ketika ini memberi fokus kepada pemain perseorangan sedia ada dan barisan pelapis. Persiapan itu penting bagi menghadapi Sukan SEA 2027 dan Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Beralih ke bola sepak, Real Madrid kembali ke landasan kemenangan selepas membelasah Rayo Vallecano 4-1 dalam aksi La Liga awal pagi tadi. Kylian Mbappe meledak 2 gol manakala Jude Bellingham dan Alvaro Carreras masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan itu memberikan Real Madrid mengumpul 12 sama mata dengan Barcelona di puncak Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka pelaburan strategik dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Baik, sekarang pukul 9.18 minit pagi. Saya tahu ada yang mula dah teringat satu perkara. Perkara apa tu? Esok Isnin. Jangan rosakkan ahad anda, pagi anda ni dengan memikirkan Isnin terlalu awal. Bukan apa, hari ni masih hari ahad kan. Jadi nikmatilah hari ahad anda. Esok kita fikir esok. Kadang-kadang kita ni belum sampai hari Isnin kan, dah mula dah tertekan, dah rasa stres dah. Hari Isnin, ya Allah, kerja belum siap lagi, jam pula tu, dan mula dah rasa nak marah. Padahal baru hari ahad. Sabar yang sabar. Tenang-tenang saja pagi ahad ni. Belum kerja lagi, kita masih lagi bercuti kan. Jadi hari ni kalau boleh lah, ejen nak awak semua berjanji jangan sebut pasal hari Isnin terlalu banyak hari ni, okay? Kita fokus untuk kita habiskan hari ahad dengan senyuman, tenang, santai bersama dengan kami di Nasional FM. Terus relax, santai, tenang bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan tertekanlah, okey? Sabarlah, banyak lagi waktu ni nak tunggu hari Isnin. Tenang-tenang je.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung

0: Regional FM. Sentiasa di hati.
1: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.
0: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ya, radio yang anda telah dengar, yang anda sedang dengar ni, ini adalah Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Bersama dengan saya AJ untuk edisi hari ini 13 September 2026. Selamat pagi semuanya, okey ke tu? Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat yang sentiasa setia menemani AJ di media sosial. Antaranya kita ada Muhammad Azhar Harun. Assalamualaikum AJ. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat bertugas. Terima kasih banyak. Untuk semua pendengar setia Nasional FM, terus santai, layan lagu-lagu dan informasi terkini. Mantap, luncur terus. Terima kasih Muhammad Azhar. Hanisa Noor juga turut menemani saya. Semoga ceria di hujung minggu. Ha, ceria ke tidak hujung minggu awak? Diharapkan ceria-ceria lah eh, sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ainu Jafar AJ juga turut menemani saya. Siapa lagi tu? YB Rajaton Dr. Philip Maling. Selamat pagi, selamat bertugas dengan senyuman yang terbaik. Semoga semuanya sihat walafiat, ceria, selalu hadir layan Nasional FM sentiasa di hati. Hasya Ari Jalun juga turut menemani saya. Apa khabar semua? Ha, dia tanya apa khabar, jawab. Baik ke tidak? Alhamdulillah. Moga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dan selamat berhujung minggu bersama dengan orang yang tersayang. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Nur Hidayah, selamat pagi. Ceria selalu. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Nur Hidayah. Ibrahimat Akib juga turut menemani saya. Salam sejahtera. Mama AJ, selamat pagi untuk semua. Selamat pagi Ibra, salam sejahtera untuk awak juga. Zukrina Yusof, selamat pagi semua sahabat-sahabat. Selamat bertugas untuk AJ. Senyum sok mo. Hashtag salam selawat. Marsa Saleh, selamat pagi. Selamat bertugas Mama AJ di hujung minggu. Semoga lancar hingga hujung siaran dan segala urusan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk anda semua, semoga sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu. Itu ucapan daripada sahabat-sahabat kita lah. Jadi kalau anda nak bagi ucapan, nak cerita, nak kongsi awak buat apa hari ni pun boleh juga. Nasihat ke, resepi boleh. Jangan malu ya, jangan segan. Bagi je komen, type je guna jari jemari anda memberi komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada nampak AJ gambar di situ? Jadi bagi komen di bawah gambar tersebut lah. Terus kekal bersama dengan AJ. Terus santai, ini dah 501 daripada Joe Flazo menemani pagi anda.
4: Ras. Look what we done started. This respect to allow it. Throwback.

0: Baik, perhatian kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada satu perkongsian penting untuk kita semua pada pagi ini. Berdasarkan laporan Indeks Pencemaran Udara atau IPU, setakat 9 pagi tadi, beberapa kawasan mencatatkan bacaan yang berada pada tahap tidak sihat. Antaranya di Sarawak, Serian mencatatkan IPU 185, Seri Aman 174, Samarahan dan Kuching masing-masing 156. Sementara di Sibu, bacaan IPU-nya adalah 109. Di Selangor pula, Johan Setia mencatatkan bacaan 120. Jadi, perhatian kepada semua pendengar setia Nasional FM yang berada di kawasan-kawasan yang terlibat, jangan ambil mudah ya. Kalau tidak ada urusan penting di luar, mungkin anda boleh hadkanlah aktiviti luar anda. Kalau perlu keluar, barulah kita keluar. Tapi pastikanlah jaga diri dan kurangkan pendedahan terlalu lama kepada udara yang kurang sihat. Lebih-lebih lagi, ini terutamalah kepada anak-anak, warga emas dan mereka yang sensitif terhadap keadaan jerebu. Minum air secukupnya dan sentiasa peka dengan keadaan kesihatan masing-masing. Apapun, Iji harapkan dengan keadaan cuaca dan kualiti udara kembali baik untuk kesihatan kita semualah. Jaga diri tau, jaga keluarga dan kepada semua pendengar setia Nasional FM, semoga perjalanan dan aktiviti anda hari ini berjalan lancar. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara pada hari terakhir sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi hari ini, yang dijangka menumpukan usaha membentuk pertubuhan global yang lebih inklusif. Fokus turut meliputi pengukuhan kerjasama BRICS, peluasan peluang ekonomi serta manfaat teknologi dan inovasi yang lebih saksama. Selepas New Delhi, Perdana Menteri akan ke Kuala bagi memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Kerjasama dijangka meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pendidikan serta pembangunan modal insan. Sementara itu, Malaysia terus meneroka peluang pelaburan dan kerjasama industri dengan India dalam sektor strategik, yang menerusi beberapa pertemuan Datuk Seri Anwar bersama pemain industri utama. Antaranya, DRB Highcom meneroka kerjasama dalam industri automotif India. Sekolah Teknologis India pula menyatakan hasrat menubuhkan pusat kejuruteraan global di Malaysia menjelang akhir 2026. Manakala AWL Agri Business mahu meningkatkan pembelian produk Malaysia. Dalam hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan salam kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ketika bertemu Perdana Menteri di New Delhi. Putin berkata hubungan Rusia-Malaysia kini berada pada tahap tinggi dan bersifat mesra. Beliau turut menyentuh ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik kedua-dua negara pada tahun depan. Katanya perdagangan Malaysia-Rusia meningkat 12.9% tahun lalu. Selain kerjasama dalam pendidikan, sains, teknologi dan pelancongan terus diperkukuh. Datuk Seri Anwar sebelum itu menyampaikan salam hormat Sultan Ibrahim dan mengulangi undangan baginda kepada Putin untuk melakukan lawatan negara ke Malaysia. Palestin menyambut baik deklarasi sidang kemuncak BRICS di New Delhi yang menyokong hak rakyat Palestin. Kementerian Luar Palestin berkata deklarasi itu menolak pemindahan paksa rakyat Palestin, menggesa pendudukan Israel ditamatkan serta menyokong penyelesaian dua negara. Deklarasi itu turut menggesa gencatan senjata di Gaza dikekalkan dan bantuan kemanusiaan disalurkan tanpa halangan. BRICS juga menegaskan sokongan terhadap usaha Palestin mendapatkan keanggotaan penuh dalam PBB. Angka korban kebakaran Ferry MV June Aster di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan mayat mangsa dibawa ke pelabuhan di Koran Palawan untuk proses pengecaman. Waris akan dipanggil bagi mengenal pasti barangan peribadi mangsa sebelum sampel DNA diambil. Ferry itu terbakar ketika dalam perjalanan dari Manila ke Koran malam Rabu. Seramai 30 penumpang dan 13 anak kapal berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 16 warga emas maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan di wilayah Araucania, Chile. Kebakaran berlaku malam Jumaat dan berjaya dipadamkan awal Sabtu. Mereka yang terselamat dibawa ke hospital terdekat untuk menerima rawatan. Pihak berkuasa tempatan sedang menyiasat punca kebakaran dan tidak menolak kemungkinan unsur pihak ketiga. Rumah jagaan berkenaan sebelum ini dilaporkan melanggar peraturan dan pernah dikenakan tindakan serta denda sejak 2019. Beralih ke sukan, bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal menewaskan Sunderland 2-0 di Stadium of Light awal pagi tadi. Dalam perlawanan itu, Bruno Guimaraes membuka jaringan menerusi rembatan jarak jauh sebelum Bukayo Saka menyempurnakan penalti pada minit ke-96 untuk melengkapkan kemenangan. The Gunners kini mengumpul 12 mata daripada 4 perlawanan dan berada di puncak Liga, 3 mata di depan Manchester City di tangga kedua. Sementara itu, Chelsea gagal meraih kemenangan selepas diikat Hull City 2-2 di Stamford Bridge. Hull kini naik ke tangga ketiga, Liga mengumpul 8 mata. Dalam aksi lain, Liverpool terikat seri tanpa jaringan dengan Fulham di Anfield. Nottingham Forest menewaskan Aston Villa 2-1. Ipswich Town mengejutkan Crystal Palace 3-2, manakala Tottenham Hotspur 0, Everton 0. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Melissa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: listening to Nasional FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda di hujung minggu. Selamat pagi AJ ucapkan. Bertemankan saya untuk hari ini AJ Al-Jalani di sini. Diharapkan semuanya dipermudahkan urusannya. Baik, untuk anda yang sedang memandu, ada sedikit info trafik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Info kemalangan di E7 Lebuh Raya Cheras Kajang, terdapat kemalangan di kilometer 20.2 arah Kuala Lumpur. Lorong kiri terhalang, trafik terkawal di lokasi. Jadi untuk anda yang sedang memandu, pastikan anda awasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu. Seterusnya, info kemalangan di E26 Lebuh Raya Lembah Klang Selatan, SKVE at 26, susulan terdapat kemalangan di kilometer 28.1 arah barat dari Saujana Putra ke Teluk Panglima Garang. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Ingat seperti yang saya mengingatkan anda lah ya, berhati-hati ketika memandu. Risaulah AJ kan, sambil-sambil mendengar Nasional FM tu, sambil pekalah terhadap pemanduan anda. Seterusnya, info kenderaan rosak di E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Susulan terdapat lori rosak di Plaza Tol Skudai, lorong K16, kelas pelbagai terhalang namun trafik terkawal. Baik, untuk anda yang sedang memandu, pastikan anda sentiasa mengawasi sebarang halangan di hadapan dan berhati-hati ketika memandu. Jalan raya kita kongsi bersama. Jadi jika anda nak tukar haluan ke, nak ke kiri, ke kanan ke, kalau boleh bagi lampu isyarat lah. Orang belakang tak tahu awak nak ke mana. Bukannya dia boleh baca hati awak kan. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

0: What a Wonderful World dari Rod Stewart dan juga Stevie Wonder menemani anda pada waktu ini. Dan selamat pagi untuk semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM. Salam hari Ahad, salam hujung minggu untuk semua. Mungkin ada di antara pendengar kita dalam perjalanan nak pergi ke lokasi sesuatu dengan siapa tu, berhati-hati ketika memandu. Jadi pagi Ahad ni kalau bolehlah tak terlewat untuk anda mulakan sesuatu dengan yang positif, mulakan dengan senyuman yang manis, niat yang baik, semoga capailah apa yang kita hajati, apa yang kita matlamatkan hari ini. Tak perlulah nak tertekan sangat ya, kita santai-santai lah hujung minggu ni, hari Ahad kan. Ha, ada tips lah untuk AJ kongsikan bersama dengan anda supaya pagi Ahad anda penuh semangat. Yang pertama, cuba tarik nafas dalam-dalam sekarang. Cuba lepaskan perlahan-lahan, tenangkan fikiran dan bersyukur sebab kita masih lagi diberi peluang, masih lagi bernafas, masih lagi boleh teruskan kehidupan hari ini, alhamdulillah. Atau keduanya, pasang lagu-lagu kegemaran anda, contohnya lah mendengarkan Nasional FM. Nak pula bertemankan AJ, mesti santai, mesti tenang aja pagi Ahad anda. Ketiga, mulakan sesuatu dengan perkara yang kecil lah, contohnya anda selesaikanlah tugasan yang sepatutnya anda selesaikan, contoh basuh baju ke, walaupun malas tapi terpaksa juga. Kalau tak macam mana, takkan awak nak pakai baju hari Isnin besok yang busuk-busuk? Tak nak kan. Itu antaranya lah. Jadi kalau boleh, pastikan anda selesai apa yang anda lakukan pada hari ini ataupun semalam, dan sambil itu fokus pada hari Ahad anda. Jangan sibuk fikir hari Isnin, itu esok. Fokuskan hari Ahad ini. Jadi kita santai, gembira, tenang saja bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Mudah bukan? Pucuk bangkanya diri sendiri. Tepuk dada, tanya selera.
1: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan hari kebangsaan dan hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Mesona FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita, berita.rtm.gov.my. Kerajaan Kuala Lumpur menyambut baik lawatan sulung Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke India Selatan yang dilihat penting dalam memperkukuh hubungan dua hala Malaysia-India. Lawatan dijangka memberi tenaga baharu kepada kerjasama dua hala khususnya dengan negeri-negeri di selatan India termasuk Kuala Lumpur. Malaysia akan mendapat manfaat besar kerana aliran pelancong dari Tamil Nadu dan Kerala lebih tinggi. Fokus kerjasama, pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Kerala terkenal dengan pengeluaran herba bermutu tinggi. Seterusnya, seorang wanita yang menjalankan perniagaan kedai fotostat dan perkhidmatan berkaitan mesin pencetak mendakwa mengalami kerugian hampir RM316,000 selepas terpedaya dengan penipuan tender tidak wujud. Individu melalui WhatsApp mengaku wakil PPD Kuala Kangsa meminta sebut harga lalu minta 2 unit projektor. Mangsa membuat bayaran bagi 2 dan kemudian 35 projektor, menerima gambar bukti namun tidak diberi dokumen pendaftaran atau nombor pendaftaran cukai. Apabila komunikasi terputus, mangsa melapor di IPD Raub. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hadapi! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Aku
5: berjanji. Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
6: Selamat datang ke sekolah ini.
7: Dikir Barat?
8: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah, aku tak payah masuk perkumpulan ni.
9: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
10: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
11: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
12: So, how
13: Saya nampak ada banyak potensi.
14: Potensi? Gulur kaget juga.
5: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Ulala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang terus menemani AJ di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Antaranya yang menemani saya, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Nur Afirda, Ford Ranger juga turut menemani saya. Nuriwi, Nuriwi. Ha, jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Pat-pat siku lipat hari ini, hari Ahad. Oh, comel je ucapan beliau. Selamat pagi. Selamat hari Ahad. Jangan lupa tersenyum dan bersyukur. Terima kasih, Nuriwi. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ? Marina Wati. Kak Marina antara salah seorang lah yang bersama-sama dengan kami. Habis je siaran semasa hari kebangsaan hari tu kan, di Putrajaya. Bergambar bersama dengan kami. Semua ada gambar disertakan. Terima kasih, Kak Marina. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mama AJ. Semoga sahabat setia Nasional FM dipermudahkan urusannya hari ini, diberi kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. Jom temankan Mama AJ. Oh, terima kasih Kak Marina. Salam hujung minggu untuk semua. Oh, tengah buat persiapan apa tu? Oh, sambil buat kerja rumah dan siapkan barang-barang untuk berniaga esok. Baik, semoga murah rezekinya besok. Okey, Kak Marina Wati, hari ini pun sama juga dan selamanya lah. Princess Su juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga hari ini penuh dengan keberkatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas ucapan tersebut, Princess Su. Marsha Saleh juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Selamat pagi untuk semua. Sofia Darus, selamat bertugas. Radio Nasional FM sentiasa di hati, pilihan terbaik sepanjang zaman. Allah, comel jawab. Terima kasih. Mama Yusuf juga turut menemani saya. Terbaik untuk semua. Seterusnya siapa lagi? Marsiah Rasul. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, dilimpahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan hati sentiasa tenang, dan nikmati masa bersama keluarga tersayang. Dan jangan lupa rehatkan diri juga. Have a nice weekend. Oh Lord, comelnya. Terima kasih ucapannya Marsiah Rasul. Jadi terus kekal bersama dengan AJ di hujung minggu anda, dan terus setia bersama dengan frekuensi ini, Nasional FM sentiasa di hati, okey?
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
2: Malaysia mana ni rakyat di ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Kita semua sama Malaysia.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, thank you dari Alanis Morissette menemani anda pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan sebentar saja lagi sahabat saya akan menemani anda selama 6 jam. Saya dah bermula 6 pagi tadi awak. Sehinggalah insyaAllah 12:30 hari. Mungkin, mungkinlah ada sesiapa ke yang baru nak keluar daripada rumah tapi bukan naik kereta, naik motor. Ada sedikitlah peringatan nasihat AJ untuk anda semua. Jadi beri perhatian, jangan bergerak dulu, sabar. Helmet dah ambil ke? Okey, bagus. Panduan keselamatan penunggang motosikal di lebuh raya, apa anda perlu lakukan? Dilarang berkumpul di lorong kecemasan, terutamalah yang menaiki motosikal ni berkumpulan. Jika ada berlaku kecemasan, tunggu di belakang penghadang. Seterusnya, penunggang motosikal hendaklah peka dengan keadaan sekeliling dan melihat jauh ke hadapan. Maklumlah kadang-kadang kita memandu motosikal ni di lorong yang kiri sekali kan, kadang tak perasan ada kenderaan lain yang sedang rosak, lori ke kereta ke, tak perasan kan, risau. Peka ya yang. Amalkan pemanduan defensif, iaitu pemandu perlulah memandu secara berwaspada dan proaktif untuk mengurangkan risiko kemalangan. Bukan sekadar bergantung pada kemahiran sendiri tetapi juga menjangkakan kesilapan atau bahaya daripada pengguna jalan raya lain. Yang paling penting, kekalkan jarak selamat daripada kenderaan di hadapan. Berhati-hati ketika memandu dan pastikan motosikal anda berfungsi dengan baik. Brake, minyak semua okey ke? Keselamatan perlu dijaga. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, mungkin anda yang baru saja nak mulakan perjalanan yang menaiki motosikal tu, bolehlah kalau nak pakai jaket biru. Sebab lepas ni AJ akan menghiburkan anda dengan peronda jaket biru dari Wings. Terus kekal bersama dengan kami dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan anda. Semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sebelas 53 minit pagi pada waktu ini. Nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Sebentar saja lagi Hanim akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada. Saya tinggalkan anda dengan lagu Hindustan ini dari filem Tal. Tal si Talamira, Tal si Talamira. AJ balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
3: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
4: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat hujung minggu. Hari ini Ahad, 13 September 2026. Anda bertemankan saya Hanim sehingga jam 6 petang ini. Terima kasih kepada rakan setugas Alia yang bertugas sebelum ini. Jadi inilah masanya, adalah waktu untuk kita santai seketika. Tetapi dalam kita santai-santai, kita ambil tahu juga apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, dalam nasional hujung minggu ini, tengah hari ini, selama satu jam muzik tanpa henti, muzik yang akan menghiburkan anda, menemani anda walau di mana juga anda berada. Yang sedang memandu khususnya, pastikan anda dalam keadaan yang fokus dalam pemanduan, sentiasa segar dan mematuhi peraturan jalan raya. Yang sedang memasak di dapur tu, pemasak hari ini, kalau hari minggu ni, hari kita bersama dengan keluarga, waktu tu ni lah kadang-kadang kita nak memenuhi apa permintaan anak-anak kita, terutamanya kan yang kadang-kala pulang tak duduk dengan keluarga, pulang Sabtu Ahad ke rumah kita. Waktu ni lah kita nak masak juadah makan, makan tengah hari sama-sama, mengambil berkat bersama dengan keluarga. Ada juga yang mengambil kesempatan hari ini keluar berhujung minggu ke pusat-pusat membeli belah. Mungkin ada juga yang ketama pagi tadi, ada juga yang menziarahi rumah-rumah saudara atau mengunjungi, memenuhi jemputan kenduri kahwin mungkin. Walau di mana juga anda berada, kekal setia bersama National FM. National FM, sentiasa di hati.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan secara ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

0: Jasad 5 mangsa nahas helikopter diserah kepada keluarga. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan mangsa nahas helikopter di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Alayarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat tiba di Masjid Al-Karumah, Kampung Baung, Pengkalan Cepa untuk urusan solat jenazah sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe selepas solat zuhur. Terdahulu, jenazah Dr. Ainul Bara'ah dan dua lagi mangsa nahas helikopter di Sarawak diterbangkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Alayarham Kapten Zainul Afiq Bisham pula dihantar menerusi penerbangan mas kargo ke Kuala Lumpur sebelum dibawa ke Negeri Sembilan. Michael Jasad Jururawat Debra Mosset diterbangkan ke Kuching. Dua lagi mangsa Alexan Adit Henry dan Jesse Payajok diserahkan kepada waris untuk disemadikan di Lambir esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan urusan penyerahan jasad 5 mangsa nahas helikopter di Long Lelang dilakukan pagi tadi selepas identiti mereka disahkan menerusi analisis ujian DNA. Sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 memasuki hari terakhir hari ini di New Delhi, India, yang menyaksikan antara agenda penting Malaysia dalam memperkukuh peranan dan sumbangan negara dalam kerjasama BRICS. Untuk laporan lanjut, kita bersama Vimala Kasturi Verasami. Silakan, Vimala.
1: Baik, Izamil, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual menyampaikan kenyataan negara tumpuan kepada usaha membentuk masa depan menjurus kepada pertumbuhan global yang inklusif. Malaysia akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani pelbagai cabaran pembangunan yang dihadapi dunia ketika ini. Usaha itu dilihat penting bagi memastikan kerjasama yang lebih erat dapat diwujudkan dalam menangani isu pembangunan secara bersama dan berkesan. Pada masa sama, Malaysia akan memberi tumpuan kepada usaha memperluas peluang ekonomi dan memastikan manfaat kemajuan teknologi serta inovasi dapat dinikmati secara lebih inklusif oleh semua negara. Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala antara Malaysia dan India. Lawatan berkenaan turut membuka ruang kepada kerjasama strategik dalam beberapa sektor utama termasuk perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, pembangunan modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Setakat itu, laporan saya Vimala Kasturi Virasami dari New Delhi untuk RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil. Izamil, teruskan dengan berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Keralam bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menemubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravanakumar.
2: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
3: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
2: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
3: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
2: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkan kembali aset berkaitan 1MDB, termasuk menerusi tuntutan kira-kira 4.2 bilion ringgit terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola, kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara.
4: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

Berita seterusnya, lebih 6,000 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS berjaya meningkatkan skala perniagaan masing-masing setakat ini sekaligus membuktikan intervensi kerajaan memberi impak nyata kepada golongan usahawan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pencapaian itu juga antara ukuran keberkesanan usaha kementeriannya membantu PMKS meningkatkan daya saing serta mengembangkan perniagaan. Situasi jerebu di Malaysia. Tiada kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat atau berbahaya. Hanya 5 kawasan merekodkan bacaan tidak sihat. Perkembangan itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 54 lagi kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 9 kawasan lagi mencatatkan bacaan tahap baik. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dijadual mengadakan perlawatan rasmi ke Malaysia bulan depan. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, beberapa perkara berkaitan hubungan Malaysia-Mesir akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Kedua-dua negara pada 2024 bersetuju untuk berusaha meningkatkan hubungan dua hala ke tahap perkongsian strategik. Kekuatan kolektif negara BRICS perlu diterjemahkan kepada peluang nyata untuk rakyat serta memberikan selatan global suara yang lebih besar dalam menentukan masa depannya. Menurut Presiden Indonesia Prabowo Subianto, kekuatan kolektif blok itu juga perlu digunakan untuk membina sistem antarabangsa yang lebih adil dan saksama. Sebuah feri Indonesia membawa 243 penumpang dan kru dilaporkan hilang hubungan ketika berlayar dari Jawa ke Borneo pagi tadi. Feri Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya, Jawa Timur semalam berdepan cuaca buruk dan terputus hubungan dengan syarikat pengendali. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Banjarmasin Iputu Sudayana berkata, operasi mencari dan menyelamat dilancarkan dengan penglibatan tentera laut, polis dan syarikat perkapalan. Kedudukan terakhir feri dikesan di perairan Laut Jawa, kira-kira 150 km dari Banjarmasin. Sebuah kapal yang melalui Selat Hormuz terkena peluru yang tidak dikenal pasti. Perkara itu dimaklumkan Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom. Menurut kenyataan, tiada maklumat diperoleh mengenai keadaan anak kapal, tahap kerosakan atau kemungkinan kesan insiden itu terhadap alam sekitar di kawasan berkenaan. Siasatan sedang dijalankan. Kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan drone dan peluru berpandu ke atas pangkalan tentera di selatan Arab Saudi ketika pertempuran di Yaman semakin meruncing. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari, serangan menyasarkan depo senjata serta pusat kawalan dan perintah di pangkalan Sharuah. Houthi menawan bandar pelabuhan strategi Mocha sekaligus mengukuhkan penguasaan mereka di laluan minyak Selat Bab Al-Mandib. PBB melaporkan pertempuran sejak Julai lalu telah mengorbankan lebih 500 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah mangsa nahas helikopter dihantar pulang. Lawatan PM ke Keralam teroka potensi kerjasama pelancongan kesejahteraan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana? Dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat tengah hari buat semua pendengar setia Nasional FM. Hanim di sini menemani anda hujung minggu anda hari ini, hari Ahad 13 September 2026. Apa khabar anda hari ini? Tak kira yang sedang berada di rumah, yang tengah menikmati makan tengah hari atau dalam perjalanan ke mana hari minggu anda kan? Ada ramai yang memulakan perjalanan kadangkala ke kampung halaman menjenguk orang tua kita yang masih ada setia menanti kepulangan kita di kampung. Dan juga mungkin ada yang anda sedang bekerja seperti saya hari ini, masih sibuk dengan tugasan urusan kerja. Terus kekal mendengarkan Nasional FM supaya anda sentiasa rasa ditemani dengan urusan-urusan kerja anda hari ini. Okey, waktu tengah hari ini macam biasa, jangan lupa rehatkan minda seketika, tarik nafas, nikmati hidangan anda kalau yang sedang menjamu selera itu, atau mungkin anda juga masih dalam proses menyiapkan makanan. Sama-samalah kita dengarkan lagu, yang penting teruskan mood yang positif. Hanim akan temankan anda sehingga jam 6 petang ini dengan lagu-lagu dan cerita-cerita menarik dan juga info untuk dikongsikan bersama sebagai teman setia anda di hujung minggu ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Hanim di sini menemani anda untuk hujung minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit informasi Hanim ingin kongsikan berkenaan tentang derma darah yang diadakan di KRT Bangi Perdana di Surau Bangi Perdana pada hari ini 13 September 2026. Nampaknya penutupan awal telah dilakukan, ditutup pada pukul 12.30 hari tadi. Berikutan sambutan yang amat menggalakkan. Terima kasih kerana anda setia, kerana anda adalah insan yang hebat, sama-sama memeriahkan atau memberi sumbangan dalam kempen derma darah yang diadakan tadi. Terima kasih kepada pihak penganjur dan semua penderma atas sokongan serta sumbangan anda. Juga kepada anda, olah di mana juga anda berada, mungkin dalam perjalanan, pastikan anda kekal fokus dalam pemanduan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alhamdulillah juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Muhammad Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara, serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Dakwaan mengaitkan banjir kilat dan tanah runtuh di Cameron Highlands dengan projek jalan pintasan tidak tepat. Tiada kerja pembinaan fizikal dilaksanakan setakat ini. Demikian tegas Jabatan Kerja Raya menerusi satu kenyataan. Seorang wanita yang menjalankan perniagaan kedai fotostat dan perkhidmatan berkaitan mesin pencetak mendakwa rugi hampir RM316,000 selepas terpedaya dengan penipuan tender tidak wujud. Menurut pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub, mangsa berusia 52 tahun itu pada mulanya menerima pesanan melalui WhatsApp. Kes disiasat ke Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Nelayan yang dilaporkan terjatuh ke dalam laut di perairan Sungai Baru berhampiran Pulau Batu Layang ditemukan lemas kira-kira 400 meter dari pulau itu. Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Nak Rong Si Prom memaklumkan Khairul Amir Bahrum, 33 tahun, ditemukan komuniti nelayan. Kata Polis Daerah Kangar, ACP Yusharifuddin Muhammad Yusof berkata, mayat dibawa ke unit forensik untuk bedah siasat. Mangsa dilaporkan terjatuh ke laut selepas memasang bubu untuk menangkap udang bersama-sama abangnya. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad rugby 7 sebelah kini memasuki fasa akhir persiapan. Tahap kecergasan pemain menjadi antara aspek utama diberi perhatian. Ketua Jurulatih Negara Nik Safwan Ismadi Nikman berkata, secara keseluruhan pemain berada pada tahap kecergasan yang baik, namun pihaknya masih menunggu keputusan perubatan seorang pemain yang sedang menjalani proses pemulihan daripada kecederaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan permulaan sempurna dalam usaha mempertahankan kejuaraan selepas menewaskan Sunderland 2-0. Bruno Guimaraes meledak gol pertamanya bersama Arsenal. Bukayo Saka memastikan kemenangan The Gunners dengan sepakan penalti. Kemenangan tersebut membolehkan Arsenal membuka kelebihan 3 mata di atas Manchester City di puncak Liga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
9: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
10: Selamat petang kepada pendengar setia Nasional FM. Hani peneman anda petang ini dalam Nasional hujung minggu. Awal jam petang ini, semoga semuanya baik-baik saja. Yang baru habis kerja, mungkin dalam perjalanan pulang atau yang sedang santai-santai saja di rumah ataupun yang masih meneruskan rutin hujung minggu. Terima kasih kerana memilih untuk terus mendengarkan muzik hujung minggu di Nasional FM. Kadang-kadang, Hani nak kongsi jugalah cerita kan, dalam kehidupan ni kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita ada sampai terlupa untuk menghargai apa yang sudah berada dekat depan mata. Ada satu kata-kata yang cukup sederhana, hidup tak perlu sempurna untuk membahagiakan dan cukup kita belajar menghargai setiap perkara kecil yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi petang ini dalam kita santai-santai, lepaskan sedikit penat, lupakan seketika apa yang merusak singkan fikiran dan nikmati masa yang sedang berjalan. Kerana setiap hari mungkin tidak mudah, tetapi setiap hari tetap ada sesuatu yang boleh kita syukuri. Terus bersama Nasional FM, Hanim teman petang anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: of you.
1: Shape of you. Okey, hujung minggu macam ni mesti ada antara anda yang menghadiri majlis perkahwinan. Ada yang lengkap berbaju Melayu, ada yang cantik berbaju kurung dengan satu niat menyantuni keluarga pasangan mempelai. Dan buat anda yang hujung minggu ini melangkah ke fasa baru dalam kehidupan, selamat pengantin baru. Tahniah hanya ucapkan semoga perkahwinan yang dibina menjadi permulaan kepada sebuah perjalanan yang penuh dengan kasih sayang, kesabaran dan kebahagiaan. Orang kata jodoh itu merupakan dua hati, menemukan dua hati. Tetapi perkahwinan mengajar dua insan untuk saling memahami. Betul lah Ansor? Dan juga terus memilih antara satu sama yang lain setiap hari. Semoga semua yang dirancang dipermudahkan dan majlis berlangsung dengan penuh keberkatan. Terus bersama hari petang ini, kita santai-santai dengan lagu pilihan untuk menemani hujung minggu anda. Di mana? Di mana lagi kalau bukan di sini? Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

Nang dari Iman Troy menghiburkan anda waktu petang ini. Hanim di sini menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati. Bila bercakap tentang kesihatan, kita selalu dengar nasihat yang sama, makan makanan yang seimbang dan jangan lupa sayur. Sayur-sayuran ni nampak saja sederhana tapi sebenarnya banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Ada yang kaya dengan serat, vitamin dan mineral yang membantu kita kekal sihat dan bertenaga. Orang kata kita jaga apa yang kita makan hari ini supaya tubuh dapat menjaga kita pada hari-hari yang akan datang. Kenapa ada cakap pasal sayur waktu-waktu petang macam ni? Mungkin ada yang terfikir sekejap lagi nak buat apalah kan, macam-macam kerja kita dah siap ni. Dalam duduk bersantai-santai, apa yang kita boleh buat? Hanya nak ajak anda menanam sawi. Tanam sawi dekat dalam pasu. Sangat mudah cara dia. Yang pertama, kita kena ada bekas yang medium lah kan, pasu yang mempunyai lubang-lubang sariran untuk isikan dengan campuran tanah kompos atau baja organik yang sesuai. Kemudian kita dapatkan biji sawi tadi, tabur secara rata di permukaan medium dan tutup dengan lapisan tanah yang halus bagi memudahkan sawi tadi bercambah lah kan. Lepas tu dalam 8 ke 10 hari jarakkan anak benih, sebab dia kita akan nampak benih-benih yang kita tabur tadi dah keluar cambah-cambah anak benih tu tadi kan. Jadi kita jarakkan dalam 15 hingga ke 15 cm bagi memberi ruang yang mencukupi untuk membesar sawi itu, membesar dengan sihat. Kemudian untuk langkah seterusnya, kita lakukan pembajaan berperingkat. Guna baja organik pada peringkat awal, kemudian diikuti dengan baja NPK pada minggu kedua dan ketiga untuk membekalkan nutrien yang cukup. Yang paling penting, penjagaan harian. Lakukan siraman air secara konsisten bagi mengekalkan kelembapan serta kawal tumbuhan dan rumpai juga serangan perosak. Sangat mudah cara penanaman sawi ini. Sangat mudah juga untuk kita memastikan cara ataupun kesuburan dia kan. Hanya mengambil masa 28 hingga ke 30 hari sawi boleh dituai dalam tempoh itu. Apabila saiz daun sudah mencukupi dan juga sebelum pokok mula berbunga. Sangatlah senang kan. Bolehlah kita tanam sawi tu hujung-hujung minggu ni, petang-petang tak tahu nak buat apa dekat rumah. Kalau ada anak-anak kecil tu, kita ajak dia bercucuk tanam. Saya pasti sangat mereka masih mesti teruja, lagi-lagi waktu nak menuai hasil. Bila kita cakap pasal kanak-kanak kan, dia suka sesuatu perkara yang baru. Jadi kita ajak anak kita bercucuk tanam. Baiklah, kepada anda di mana saja anda berada, terus kekal dengarkan Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
2: Jom cuti-cuti Malaysia Roadshow 2022 kembali lagi. Temui kami di Ion Mall, Kota Baru pada 23 hingga 25 September 2022. Layari www.malaysia.travel.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Yang berhormat, Tioni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
4: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Malaysia, Malaysia.
6: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
7: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat petang, apa khabar anda semua? Ada yang sedang bersantai di rumah ataupun yang sedang bekerja ataupun anda yang sedang memandu ketika ini. Terima kasih kerana kekal di sini bersama dengan Hani waktu petang ini di Nasional FM. Nasional FM tentunya sentiasa di hati. Inilah masa untuk kita sembang petang, santai-santai je, tak perlu serius sangat. Yang penting hati kita tenang, fikiran lapang dan ada Hanim dekat sini temani anda. Okey, petang-petang macam ini kadang-kadang perkara kecil pun boleh buat kita tersenyum, dapat minum secawan kopi ataupun dapat mesej dari orang tersayang, dapat luangkan masa bersama keluarga. Memang dapat biasa, tapi sebenarnya itulah antara nikmat kecil dalam kehidupan. Kalau kata Hanim kata tadi, bahagia itu bukan tentang memiliki segala-galanya tetapi tentang menghargai apa yang kita ada. Jadi apa pun yang anda sedang lakukan ketika ini, hari ini, ambillah sedikit masa untuk diri sendiri, tarik nafas, senyum dan teruskan melangkah. Dan yang paling penting, terus kekal di Nasional FM kerana hadir di sini menemani anda sehingga jam 6 petang ini. Nasional FM sentiasa di hati.

Madani Jiwa Merdeka. Menghiburkan anda sebentar tadi. Kembali lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Kita sambung hari ini dengan tajuk 16 September apa maknanya di sebalik Hari Malaysia. Okey. Bila kita bercakap tentang masa depan Malaysia, kita selalu fikir tentang kerajaan, pemimpin, ekonomi, teknologi dan pembangunan. Tetapi ada satu perkara yang kita tidak boleh lupa, masa depan Malaysia juga bergantung kepada sikap kita sebagai rakyat Malaysia. Kita hidup dalam zaman media sosial, ada perkara yang kita tulis boleh dibaca oleh ribuan orang. Satu video boleh menjadi tular dalam beberapa minit. Sebab itu, setiap orang daripada kita mempunyai tanggungjawab kerana mahu mendapatkan tontonan, kita sengaja mencetuskan kebencian. Jangan kerana kita berbeza pendapat, kita terus menghina atau memusuhi orang lain. Kita boleh berbeza pandangan tetapi kita masih boleh menghormati. Kita juga boleh bermula dengan perkataan yang sangat mudah. Jaga kebersihan kawasan kita. Hormati jiran, bantu orang yang memerlukan. Jangan sebarkan berita yang tidak pasti. Jalankan tugas dengan amanah. Hormati budaya dan kepercayaan orang lain. Semua itu nampak kecil, tetapi kalau kita lakukan oleh jutaan rakyat Malaysia, kesannya sangat besar. Jadi saya nak ajak anda fikir satu soalan. Kalau anda diberi peluang untuk melakukan satu perkara bagi menjadikan Malaysia lebih baik, apa perkara itu? Mungkin ada yang akan kata, saya mahu membantu golongan miskin. Ada yang mahu menjaga alam sekitar. Ada yang mahu meningkatkan pendidikan. Ada yang mahu mengeratkan perpaduan. Dan mungkin ada yang berkata, saya cuma mahu menjadi rakyat yang lebih baik. Sebenarnya jawapan itu sudah cukup besar. Kita tidak perlu menunggu menjadi pemimpin untuk melakukan sesuatu untuk negara. Kita boleh mulakan dengan diri sendiri. Kerana Malaysia bukan dibina oleh seorang manusia, Malaysia dibina oleh kita semua. Okey, ada lagi perkongsian yang Anim akan bawakan dalam Suara 34 Puncak Prestasi hari ini dengan tajuk 16 September apa makna Hari Malaysia, yang dibawakan oleh penerbit Faiz Azlan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanila masih lagi di sini menemani anda dalam suara 34 puncak prestasi. Untuk hari ini kita bincangkan tentang tajuk 16 September apa makna Hari Malaysia yang dibekalkan oleh penerbit Faiz Azlan. Okey, untuk pendengar setia Nasional FM, kita sudah sampai ke segmen terakhir suara 34 puncak prestasi. Kalau ada satu perkara yang kita boleh bawa pulang daripada perbualan kita hari ini, saya rasa ia adalah satu perkara, iaitu kebersamaan. Malaysia dibina daripada kepelbagaian. Ada Semenanjung Malaysia, ada Sabah, ada Sarawak, ada pelbagai kaum, budaya, bahasa, makanan, muzik dan adat resam. Tetapi perbezaan itu tidak sepatutnya menjadi tembok yang memisahkan kita. Sebaliknya, perbezaan itu boleh menjadi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Sebenarnya 16 September ini, marilah kita bukan sekadar menyambut Hari Malaysia dengan mengibarkan Jalur Gemilang, tetapi kita kibarkan juga semangat untuk saling menghormati. Kita kibarkan semangat untuk membantu, kita kibarkan semangat untuk menjaga keharmonian, kita kibarkan semangat untuk menjadi rakyat yang lebih baik. Kita kibarkan semangat kerana kita Malaysia bukan hanya tentang tanah yang kita pijak. Malaysia adalah tentang manusia yang hidup di dalamnya, tentang keluarga kita, tentang jiran kita, tentang rakan kita, tentang anak-anak kita dan tentang generasi yang akan datang. Kita mahu mereka membesar dalam sebuah negara Malaysia yang aman, stabil, harmoni dan saling menghormati. Jadi pada 16 September ini, marilah kita raikan Malaysia dengan penuh rasa bangga. Kita mungkin berbeza negeri, kita mungkin berbeza budaya, kita mungkin berbeza bahasa, kita mungkin berbeza latar belakang, tetapi kita berkongsi satu tanah air, kita berkongsi satu masa depan, kita berkongsi satu nama, iaitu Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia di mana saja anda berada. Semoga Malaysia terus aman, terus harmoni, terus maju dan terus menjadi rumah yang kita banggakan. Kita berbeza, kita bersama, kita Malaysia. Suara 34 puncak prestasi 16 September apa makna Hari Malaysia. Itulah tajuk yang dibawakan oleh penerbit Faiz Azlan untuk hari ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

Selamat petang. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Nasional Hujung Minggu. Okey, selamat petang kepada anda yang masih setia bersama Hani daripada tadi hingga ke jam ini. Apa khabar semua yang tengah santai-santai di rumah, yang baru habis kerja, yang sedang dalam perjalanan pulang ataupun yang tengah mencari tempat makan petang ini? Ha, banyak tempat-tempat yang menarik kan kalau kita berkesempatan bersama keluarga waktu petang macam ni lah, waktu kita nak santai-santai. Mungkin kalau yang dekat dengan tepi pantai, dekat tepi pantai, ada yang pergi ke taman-taman rekreasi. Macam mana sekalipun, terus kekal bersama Nasional FM. Kita sembang-sembang santai-santai je petang ini. Hujung minggu ni memang macam-macam, banyak aktiviti yang kita nak lakukan dekat luar. Di sekitar Kuala Lumpur pun ada pelbagai acara dan program menarik. Kalau anda merancang untuk keluar berjalan, boleh rancang perjalanan dengan baik. Jika anda merancang melakukan aktiviti di luar waktu petang ini, mungkin di luar sana, di beberapa kawasan yang terkesan dengan keadaan jerebu, jagalah kesihatan, pakai pelitup muka bagi memastikan kesihatan kita sentiasa terpelihara walaupun kita aktif berada di luar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama lama buat rasa terbiasa. Akhirnya, jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Hari masih lagi di sini menemani anda dalam Nasional Hujung Minggu. Hari ini Ahad 13 September 2026. Waktu petang macam ni hari nak kongsikan sedikit info yang diambil daripada berita rtm.gov.my. Maldives melihat kepakaran Malaysia penting dalam usaha membangunkan sektor pelancongan negara itu, kata penganalisis hubungan antarabangsa Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Beliau berkata Maldives mahu memperkukuhkan hubungan dengan Malaysia serta memanfaatkan kepakaran negara dalam pelbagai sektor, khususnya pelancongan. Menurut beliau, sektor pelancongan merupakan antara bidang yang berpotensi diterokai Malaysia di Maldives selain kerjasama dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Nilai dagangan Malaysia dan Maldives meningkat 4.3% kepada 862.7 juta pada tahun 2024. Dalam pada itu, jumlah dagangan Malaysia menjadikan Maldives rakan dagangan keenam terbesar Malaysia dalam kalangan negara Asia Selatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan mengadakan lawatan negara ke Maldives pada 14 dan 15 September atas jemputan Presiden Dr. Muhammad Muizu. Seterusnya, Kementerian Perdagangan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan penganjuran sekurang-kurangnya 10 program jualan madani KUSKOP di Pulau Pinang tahun ini. Menterinya Steven Sim berkata setakat ini 7 program jualan telah dilaksanakan sebagai usaha membantu rakyat menangani kos sara hidup. Ia dapat sambutan amat menggalakkan daripada komuniti tempatan. Inisiatif ini bertujuan membantu rakyat dan penduduk setempat khususnya dalam mengurangkan kos sara hidup serta kos barangan keperluan harian. Selain menjadi platform sebagai penduduk mendapatkan barang keperluan pada harga yang lebih rendah, ia turut membuka peluang perniagaan kepada peniaga tempatan. Lebih 80 jenis barangan keperluan ditawarkan kepada pengunjung, merangkumi barangan basah, daging serta bahan pencucian rumah. Itulah yang berita hari sampaikan petang ini yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Jika anda inginkan lebih berita, boleh layari di laman web berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanin di sini menemani anda. Sedikit info tentang kesesakan lalu lintas yang mungkin ada di antara anda yang dalam perjalanan dari arah selatan, dari Kuala Kangsar menghala ke Ipoh Utara. Ada berlaku sedikit kesesakan lalu lintas, trafik agak sesak di kilometer 262.8 hingga kilometer 263.8. Ia berikutan kerja penyelenggaraan cerun lorong kiri ditutup. Ini menyebabkan trafik agak sesak. Kepada anda yang melalui kawasan itu, diminta mengikut arahan petugas di lokasi. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus dalam pemanduan, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama
2: Malaysia. Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia
0: mana ni rakyat di sana? Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Kita semua sama Malaysia.
6: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia. Nasional FM.
7: Assalamualaikum, selamat petang Hanim. Masih lagi di sini adalah hari ini, sekarang ini adalah jam terakhir untuk Hanim bersama dengan anda. Walaupun dah 6 jam waktu-waktu terakhir ni lah, bila kita nak buka talk set kita pun tersasuh-sasuh. Itu maknanya kalau kata orang kita dah lebih 10,000 patah perkataan yang kita ucapkan untuk hari ini. Walaupun macam mana keadaan sekalipun, Hanim harapkan semoga hujung minggu ini, waktu ini anda masih dalam keadaan yang cergas, segar dengan lagu-lagu pilihan yang Hanim mainkan sepanjang 6 jam ini. Okey, untuk hujung minggu ini nak tanya juga apa perancangan anda. Ada yang keluar berjalan, luangkan masa bersama keluarga, jumpa kawan-kawan, atau mungkin ada yang pilih untuk duduk di rumah berehat. Sebenarnya hujung minggu juga adalah masa yang sesuai sebenarnya untuk kita reward diri sendiri. Tak kisahlah kalau kita bekerja ataupun suri rumah pun, hari minggu adalah hari untuk kita memberi penghargaan kepada diri sendiri. Tak semestinya kita tunggu orang beli barang yang mahal untuk kita, atau kita beli sendiri, ataupun kita pergi bercuti jauh-jauh. Kadang-kadang kita dapat menikmati secawan kopi kegemaran, mungkin masakan yang kita suka, tidur yang cukup, tengok cerita kegemaran, atau sekadar duduk diam tanpa fikir tentang kerja pun dah cukup untuk buat hati rasa lega. Sebab kita terlalu sibuk memberikan yang terbaik untuk orang lain, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk tanggungjawab. Jadi sesekali tak salah untuk kita tanya diri sendiri, apa yang kita boleh lakukan hari ini supaya hari ini diri kita dihargai. Ingat, berehat bukan bermakna kita malas, kita cuma sedang mengisi semula tenaga untuk melangkah hari esok. Jadi untuk hujung minggu ini, berikan sedikit penghargaan kepada diri sendiri. Tak perlu tunggu berjaya besar baru nak rasa bahagia. Kita raikan juga langkah-langkah kecil yang sudah kita lalui. Sekarang nikmati sedikit masa untuk diri sendiri. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Salam hujung minggu buat pendengar setia Nasional FM yang masih setia menemani Hanim ketika ini. Petang-petang macam ni kita sembang tentang satu perkara yang nampak kecil tapi sebenarnya besar kesannya dalam kehidupan kita. Apa dia tu? Ialah cara kita bercakap dengan orang lain. Kadang-kadang kita tak sedar satu perkataan yang keluar dari mulut kita mungkin nampak biasa bagi kita tetapi boleh tersimpan lama dalam hati orang lain, dekat rumah, dengan pasangan, anak-anak, ibu bapa ataupun adik-beradik, begitu juga dekat pejabat, dengan rakan sekerja atau orang di sekeliling kita. Tak salah untuk kita berterus terang, tak salah untuk kita menegur, tapi biarlah teguran itu disampaikan dengan cara yang baik. Sebab bila kita marah, kita mungkin bercakap ikut emosi, tetapi bila emosi sudah reda, kata-kata yang kita ucapkan tadi tidak mungkin boleh ditarik balik. Ia meninggalkan kesan kepada orang yang menerimanya. Jadi, sebelum bercakap, baik kita fikir sekejap, perlukah kita cakap, betulkah cara kita bercakap, dan kalau kita berada dekat tempat itu, bagaimana agaknya perasaan kita. Tak perlu menang untuk setiap perbualan, kadang-kadang memilih untuk bercakap dengan lembut itu lebih berharga daripada membuktikan yang kita ini siapa. Di hujung minggu ini, jom kita sama-sama belajar cara percakapan. Di rumah, kita jaga hati keluarga. Di pejabat, kita jaga hubungan dengan rakan-rakan. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saksikan anak-anak tabikan kemas berusia 5 dan 6 tahun dari seluruh Malaysia tampil memperdengarkan hafazan mereka dalam Akademi Alpha Gen Talents Hufaz Cilik 2026 musim kedua. Siapakah bakal mencuri hati juri dan muncul sebagai Hufaz Cilik terbaik? Setiap Sabtu jam 9 malam di Saluran OK dan siaran ulangan Ahad jam 12.30 tengah hari.

Sebagai warna dalam perjalanan kita hari ini. Hidup ini tak selalunya mudah, tapi selagi kita masih diberi kesempatan untuk bangun setiap pagi, bertemu dengan orang yang kita sayang dan menikmati perkara-perkara kecil dalam kehidupan, itu sebenarnya sudah cukup untuk kita syukuri. Saya undurkan diri, jaga hati dan yang paling penting jaga orang-orang yang sentiasa ada di sisi kita. Selamat hujung minggu. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, sampai masanya untuk kita bersama menerusi Biz On Air untuk hari ini. Jadi petang ini kita akan bersama dengan Raja Rozilah binti Roslan, perniagaan Momo Bags ataupun juga beg tangan songket. Jadi kita nak bersama dengan Raja Rozilah binti Roslan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Izzy.
0: Aida kat sini.
1: Oh, Aida, ingat Izzy tadi. Sorry.
0: Izzy tak ada. Izzy sepatutnya petang tadi. Tapi okay, digantikan dengan Hanim. Tapi sekarang ni bersama dengan saya, Aida Jia. Okey, Raja, saya nak panggil akak ke puan ke apa ni?
1: Panggil Kak Ila je.
0: Kak Ila. Jadi Kak Ila, bagaimana bermula dengan perniagaan ni? Disebabkan adakah kerana permintaan orang sekeliling, peluang dalam pasaran, ataupun juga kerana Kak Ila minat pasal beg ni? Silakan.
1: Okey. Kak Ila ni memang berminat tentang jahitan lah. Kemahiran tu memang dah lama ada jahit. Jadi memang suka tengok benda-benda cantik kan. Tambahan pula anak Kak Ila ni anak perempuan ramai. Jadi anak-anak sekarang dah makin dewasa, suka bergaya dengan kan? Dengan klasik-klasik lah diorang ni kan.
0: Kreatif.
1: Betul.
0: Ya. Yeah. Jadi kerana minatlah, minat yang sendirilah,
1: ya. Dari situlah rasanya why not kalau Kak Ila buat beg songket, anak Kak Ila boleh gayakan kan?
0: Betul. Lepas tu berniaga terus kan?
1: Ya, yeah, lepas tu dia pula masukkan dekat situ. Tengok-tengok ada peluang. Ada peluang ni kembangkan bisnes ni dalam TikTok. Sebenarnya.
0: Jadi cerita pasal Momo Bags ni, gabungan tradisional dan juga moden untuk hasilkan, bagaimana tu tercetus idea? Banyak jenis bag lain kan, kenapa digabungkan tradisional dan juga moden?
1: Sebab kita tahu kan songket ni ada nilai itu sendiri kan. Lepas tu dia punya songket ni gabungan, dia boleh bawa. Selalu kita buat songket untuk buat baju je kan. Tapi kali ni kita nak ubah dengan baju. Baju ni kita boleh pakai hari tertentu. Yang bila kita buat beg, dia boleh bawa bila-bila.
0: Ya. Kan? Nak pergi majlis pun sesuai kan?
1: Betul. Tu yang Kak Ila gabungkan elemen kain songket dengan bingkai yang yang warna-warna emas berkelipan. Jadi macam nampak moden lah.
0: Ya. Cuba bayangkan pakai baju songket, lepas tu pakai pula beg songket.
1: Betul Aida, memang pakai beg songket. Nampak macam lagi klasik kan.
0: Yes. Okay. Jadi dari proses menenun sehinggalah menjadi sebuah beg, bagaimana cabaran tu? Paling mencabarlah. Adakah perlukan teliti kan, nak kena tengok satu-satu, atau bagaimana? Cerita.
1: Tapi Kailan ni tak buat menenun beg, tapi menjahit beg dengan kain songket je.
0: Ini soalan penerbit saya, Mira. Saya sebagai penyampai ikut je soalan penerbit ni.
1: Tapi biasa yang paling mencabar buat beg songket ni adalah proses menjahit lah. Menjahit, lepas tu dengan
0: Akak jahit sendiri atau memang ada orang yang jahit kan?
1: Ya, jahit sendiri dari A to Z. Dari pattern, kekemasan dia. Yang bulu-bulu songket kan, dia jenis yang berbulu kan.
0: Betul.
1: Belakang.
0: Susah tu, bukan mudah eh.
1: Ya, dengan memerlukan ketelitian lah.
0: Betul lah, kena teliti. Jadi kalau ada yang berminat ni, nak belajar menenun songket tapi rasa susah, bagaimana akak boleh kongsikan pengalaman atau juga caranya?
1: Kalau menenun tu memang agak susah lah. Tapi macam Kak Ila ni bukan tenunan songket. Cuma nampak macam mula-mula kemahiran memang kita rasa susah. Tapi bila dah mula, dah start, dah lama-lama akan jadi lebih mahir lah.
0: Betul. belajar dulu pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayuh, lama-lama menjadi insyaAllah. Jadi sebelum kita berpisah Kak Ila, bagaimana pendengar kita ni mungkin dari Kuching, Sarawak sambil memandu ni, ada yang dengar dari Kuching ni. Bagaimana nak tengok hasil-hasil bag Kak Ila tu? Di mana boleh lihatnya? Di IG, TikTok, FB, namanya apa?
1: Okay. Sebab kebanyakan customer Kak Ila adalah dari Sabah, Sarawak, Brunei, dah jauh pasaran lah sebab kan TikTok kan. Melalui TikTok Kak Ila, Momo Bag S. Follow Momo Bag S. Dan boleh DM kami lah dekat media sosial.
0: PM tepi, kan? Ayat sekarang, budak-budak sekarang kan? Apa-apa sikit, PM tepi.
1: PM tepi ya, tapi boleh DM dekat TikTok lah. Dekat TikTok Kak Ila lah.
0: Kan ada nombor telefon dia sekarang ni, ada juga jenis peniaga yang link dengan WhatsApp terus? Ada tak macam tu?
1: Tak. Kak Ila tak buat dekat WhatsApp sebab takut bercampur aduk kan?
0: Betul.
1: Jadi faham? Dekat situ kita lebih senang lah. Sebab bag songket Kak Ila ni lah dekat Kak Ila buat sendiri dengan penuh kasih sayang orang kata kan. Mana yang buat kan?
0: Ya, kalau ada yang minta macam contohnya nak corak macam ni, akak boleh buat ke tak? Atau memang macam tu je corak dia?
1: Baik tak. Kita corak dia, dia orang boleh buat pilihan sendirilah ataupun dia orang boleh hantar kain dia orang sendiri. Kita akan buatlah ikut bentuk yang dia orang nak lah.
0: Jadi sebelum berpisah ni, mungkin harapan lah tentang perniagaan ni. Silakan Kak Ila.
1: Kak Ila berharaplah Momo Bag ni bukanlah sekadar bag, tapi dapat memperkenalkan keindahan songket dalam bentuk yang lebih moden dan dekat dengan generasi sekarang. Supaya generasi-generasi yang akan datang boleh kenal dengan songket kita.
0: Dan
1: dipasarkan hingga ke luar negara.
0: InsyaAllah. Semoga terus berkembang, terus berjaya.
1: Kaklah nak orang tahu bahawa hasil jahitan tangan walaupun dibuat oleh seorang ibu ni jauh lah, boleh pergi jauh lah.
0: InsyaAllah.
1: Untuk pendengar-pendengar semua.
0: Okey, semoga akak terus berjaya dalam bidang ni. InsyaAllah.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.

sebuah lagu rancak untuk anda petang-petang begini. Lagu daripada Alley Cat, Andainya Ku Pergi Dulu. Lagu ini dirakam pada tahun 80-an ya. Tahun 1981, Andainya Ku Pergi Dulu. Janganlah sedih pula kan. Setiap daripada kita ni yang hidup ni sampai masa akan kembali kepada Allah Ta'ala ya. Dan petang ini sedikit info menerusi portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meneruskan bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di India selepas menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Lawatan atas jemputan rakan sejawat Narendra Modi, pengerusi BRICS tahun ini. Beliau dijadualkan berlepas ke Maldives pada 14 September. Malaysia menyertai BRICS sebagai negara rakan sejak 1 Januari 2025 membincangkan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi digital dan cabaran negara membangun. Dan petang-petang begini, satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda. Kelewatan Agihan Baja 3, SPRM Rehman, pengarah urusan syarikat, pembekal selama 4 hari. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah menahan Rehman, seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja, bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan baja padi 3 kepada pesawah di Kedah. Pemerintah Rehman 4 hari hingga 16 September dikeluarkan Magistrate Eliana Ismail selepas permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alostar. Suspek ditahan kira-kira pukul 2.30 petang Sabtu ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulong, mengesahkan penahanan suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Itu dia antara info yang dapat saya kongsikan dengan anda petang-petang begini menerusi Nasional 6 hingga 12 tengah malam. Jangan lupa malam nanti kita ada pilihan bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
6: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
7: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
6: Babas biryani mix memang terbaik.
7: Babas, lencah hidupku.
8: Sebagai panduan, kita bersama sekarang pukul 6.30 minit petang. Seperti biasa, petang-petang begini, kita ikuti rancangan Raudah petang ini akan disampaikan oleh Imam Muda Hassan dengan tajuk Raudah. Pada petang ini, hadis panduan hidup akan diterbitkan oleh Aizat Azam.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Ha, ya. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak bacalah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu, maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk, kemudian tidur baca doa tidur, baca tiga kul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi, katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkang apa itu je. Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Syaitan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bihi fi darain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari ar-raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi SAW. Maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah SAW kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini, janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Maknanya tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari, dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga, tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga, nak emas perak, itu nak juga. Itu nak seorang perempuan dia begitu ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan, bersusun-susun, tak pakai pun, hobi dia suka. Emas suka? Suka. Orang lelaki dengan emas ya, gementor dia gila kan? Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang itu yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adillah Allah Ta'ala itu dijadikan bagi lelaki tu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan sehelai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia kan. Halus je. Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak kan biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis. Tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut. Orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak. Daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Athaillah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.
1: Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

antara lagu yang meruntun jiwa untuk anda petang-petang begini ya. Sambil memandu, layan pula lagu-lagu yang sebegini, mulalah teringat zaman sekolah. Mungkin ada yang teringatkan sesuatu yang membuatkan rasa sedih kan, ataupun mungkin juga kadangkala dalam lagu itu ada kisahnya yang tersendiri. Kadang bila kita dengar lagu yang sebegini, kita teringat zaman ini. Bila kita dengar layan lagu-lagu yang begini, teringat ketika begitu. Itulah ya, dalam kehidupan kita ni bermacam-macam perkara yang kita lalui. Ada kalanya gembira, ada kalanya suka, duka. Itulah lumrah dalam kehidupan. Dan sebagai panduan kita bersama, Muslimin dan juga Muslimat yang dimuliakan, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini 7.15 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Ya. Saya nak ucapkan selamat mendengar Nasional FM untuk rakan kita Razak Balangi. Ada katanya, Assalamualaikum DJ Aida. Katanya, selamat bertugas. Terima kasih Mama Ila Labu. Waalaikumsalam. Muhammad Muhaimin, Nozi Moses, Nenek Ani, Osman, Muhammad Ramli. Ini antara nama-nama yang sudi teman saya petang ini menerusi FB Nasional FM sentiasa di hati. Azhari Ikhwan, Muhammad Yusof, Princess Sue katanya, Happy Sunday. Wah, speaking pula dia ya. Okeylah, Razak Balangi, Muhammad Ramli, kita ada Albiana. Ui, pantun pula dia. Sabut kelapa menjadi nyiur, cabut tali di lubang gigi, malam berehat waktu tidur, tanam padi menjaga baik. Okey, selamat malam. Belum lagi malam, kejap lagi malam ya. Apapun, terima kasih yang sudi teman saya petang ini. Dan juga tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, terima kasih kerana melekat terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
6: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
8: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
9: Hati-hati!
6: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. FM.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat yang dimulakan. Tepat pukul 7.15 minit malam sebentar tadi telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan sekarang ini sama-sama kita ikuti Kalamullah Surah Yunus ayat 51 hingga 54.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Yunus ayat 51 hingga 54.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian, apabila ia menimpa kamu, kamu mengakui benarnya, sedang pengakuan pada masa itu tidak diterima bahkan dikatakan kepada kamu. Sekarangkah baru kamu mengakui benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan meminta disegerakan kedatangannya?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu, rasakanlah azab yang kekal. Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa yang kamu usahakan di dunia.
0: Wa

Dan mereka yang meminta disegerakan azab itu akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Jawablah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya adalah ia benar. Dan kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya. Walau

0: قسط وهم لا يظلمون.
1: Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah ia rela menebus dirinya dengan semuanya itu dari azab yang akan menimpanya, dan mereka tetap akan merasa sesal serta kecewa manakala mereka melihat azab itu, dan Allah putuskan hukuman di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan keputusan itu.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elak. lakukan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya, jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.

Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib untuk hari ini 7.15 minit malam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami sekali lagi di Nasional FM ini mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak untuk hari ini pada pukul 8.24 minit malam ya. Dan selamat malam juga untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada, yang melekat terus layan kami menerusi frekuensi Ada juga yang layan kami menerusi saluran Astro 869, juga MyTV 701, mungkin ada juga menerusi RTM Klik ya. Jadi sebanyak 5 kawasan, 4 di Sarawak dan 1 di Semenanjung mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Ini disebabkan jerebu setakat 4 petang tadi. Jadi menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, 4 kawasan di Sarawak yang merekodkan bacaan tidak sihat ialah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian 174, Sri Aman 164, Samarahan 154, dan di Kuching, rakan-rakan kita yang tinggal di Kuching masih lagi tidak sihat bacaan IPU-nya dengan keadaan jerebunya 154. Jadi itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini. Yang penting terus melekat bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Saya Eddie sebagai pemain bass.
6: Saya Arif, gitaris.
7: Saya Izo, gitaris.
8: Kami
6: XPDC. Dengarkan National FM sentiasa di hati.

Dalam persahabatan bukan mudah untuk kita mencari kawan yang sejati, yang sanggup menangis bersama, suka bersama, kan? Ramai yang suka bersama ketika suka je. Ketika kita bersedih, ketika kita dalam bermasalah atau sebagainya, susah untuk kita cari kawan-kawan yang sebegitu. Jadi kalau anda mempunyai kawan yang betul-betul baik, betul-betul menghargai persahabatan itu, kekalkan persahabatan itu ya. Apapun, semoga hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Dan anda tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Susah nak cari frekuensi. Macam biasa, kita ada saluran Astro 869, kita ada MyTV 701, RTM Click, dan macam-macam lagi lah caranya yang mana boleh anda bersama kami. Tak susah sebenarnya, zaman sekarang ni zaman canggih, dapat didengar di mana-mana je. Nasional FM sentiasa di hati, menerusi telefon bimbit pun tak jadi masalah, di mana-mana je. Cari kami, Nasional FM, menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, selamat makan malam untuk anda terus bersama kami sambil anda makan-makan ya, sambil layan kami. Nasional FM sentiasa di hati. Dan nantikan ya, 9 malam nanti selepas berita, selepas hari ini dalam sejarah, insyaAllah kita akan bersama menerusi pelan bersama 2.0. Setiap hari di Nasional FM untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan bersama.

Puteri. Sebuah lagu daripada Naki untuk anda. Datanglah Sang Puteri. Nasional FM sentiasa di hati. Senyum sikit. Dah makan ke tu? Kalau dah makan, alhamdulillah. Kalau belum makan lagi, kenalah isi perut dulu kan. Sebab mungkin ada yang kerja macam biasa, walaupun hari ini cuti hujung minggu hari Ahad. Dan juga pasti ada yang tak bekerja, ada yang bekerja, yang kerjanya shift malam. Isi perut dulu yang berada di rumah-rumah sewa yang biasanya susah nak makan sebab tak ada orang nak masak katanya. Tak apalah, makan mi segera pun okey kan. Sementara menantikan esok hari, esok pagi, diet sikit. Dan waktu ini saya nak sampaikan sedikit info menerusi portal berita RTM. Okey, kerjasama BRICS fokus kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal bagi membina kapasiti negara anggota. Negara membangun perlu ruang tingkat keupayaan dalam teknologi baharu seperti semikonduktor dan kecerdasan buatan. Dan sementara itu, pembiayaan pembangunan mesti sesuai elak beban hutang tidak mampan, modal komersial perlu terma kukuh dan mampan. Peralihan hijau harus ambil kira keadaan nasional pelaburan dalam CCUS penting sebagai sebahagian usaha tersebut. Di mana Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Dan satu lagi perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Seramai 2,500 warga asing diperiksa Jabatan Immigration Malaysia JIM menerusi operasi penguatkuasaan bersepadu mega di sekitar Lebuh Pudu di sini hari ini, dengan 472 daripada mereka ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Tahanan berumur 18 hingga 62 tahun, 439 lelaki dan 33 wanita. Tahanan majoriti warga Bangladesh dan Myanmar turut melibatkan Indonesia, India, Nepal, China, Pakistan, Filipina, Zimbabwe dan Arab Saudi. Dan sementara itu, kesalahan termasuk tiada dokumen sah, tinggal lebih masa dan pelbagai kesalahan akta imigresen dibawa ke depot tahanan imigresen Bukit Jalil. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda pada waktu-waktu begini yang saya ambil dari portal berita RTM.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Sebuah lagu daripada Wani Hasrita untuk anda. Lagu tadi judulnya Cinta Khayalan. Nantikan berita akan menyusul kejap je lagi, tepat pukul 9 malam. Dan selepas itu, insyaAllah kita akan bersama menerusi Pelan Bersama 2.0. Dan sekali lagi untuk anda, sebagai panduan kita bersama, tepat pukul 8.24 minit malam telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan, Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat 8.24 minit malam. Okey, anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Nantikan Alpha 2.0 esok hari, 14 September 2026, hari Isnin, masanya 10.30 minit pagi. Jadi kalau pernah berlaku dalam kehidupan anda anak hilang, jadi jangan panik, bertindak selamat. Ada pakar yang akan diundang ke Konti Nasional FM besok hari 10.30 minit pagi untuk kita kupas isu anak hilang, jangan panik, bertindak selamat. Okey, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami, tak kira walau di mana saja anda berada. Halo. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

yang diminta oleh rakan kita Zakaria Sulaiman dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Diharapkan semoga rakan kita Zakaria Sulaiman ni dengar tadi lagu yang diminta menerusi Pelan Bersama 2.0. Dah pun saya tunaikan daripada NSYNC, bye bye bye. Tapi saya belum lagi nak bye bye bye. Masih lagi saya bersama dengan anda dari jam 6 petang tadi hingga pukul 12 tengah malam, insyaAllah. Untuk hari ini, hari Ahad, ramai yang bercuti, berehat hujung minggu. Tapi macam saya katakan tadi, jangan lupa esok kita akan bekerja seperti biasa. Kita ada Zainab Hussein di sini. Katanya, selamat malam Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dan Solehahdin katanya, assalamualaikum, selamat bertugas DJ, pilihan lagu semoga dipermudahkan segala urusan, selamat berhujung minggu, selamat berhari minggu. Nek Mok, assalamualaikum, katanya nak layan lagu daripada Iklim, lagu berjudul Di Pintu Mahligai. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan kita Nek Mok. Dan selepas itu, insyaAllah, saya akan tunaikan lagu yang diminta oleh Real Adi. Katanya nak layan lagu daripada Search, lagu berjudul Laila, Namamu Teratas. Jadi jom sama-sama kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, jangan lepaskan peluang ya untuk anda nyatakan lagu-lagu pilihan anda. Anda yang pilih, kami DJ-DJ penyampai akan siarkan lagu-lagu permintaan anda setiap hari menerusi Nasional Malam. Hai, selamat malam untuk anda yang mungkin baru je bersama dengan kami, Abang-Abang Lori kita, teman saya. Kita teman berteman, saya teman anda, anda teman saya sambil memandu mungkin ya. Ada juga yang berada di rumah je waktu-waktu begini sambil baring-baring layan lagu-lagu pilihan bersama. Ini lagu-lagu bukan pilihan saya tapi pilihan pendengar-pendengar kita. Jadi saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, Lin Roslinda. Diharapkan semoga rakan kita Lin Roslinda ini berada di sisi radio. Lagu yang diminta oleh Lin Roslinda ni nak layan lagu Truly, Madly, Deeply. Wow, lagu orang putih. Muhammad Shah nak layan lagu daripada Rohana Jalil, lagu berjudul Resahku. Resah kenapa tu? Dalam banyak-banyak lagu, kenapa dia pilih lagu resah? Mungkin dia sekarang ni sedang resah, merindu seseorang, gitu. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi pilihan bersama 2.0.

lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk seketika ini kita henti sekejap ya, Pilihan Bersama 2.0 ini untuk saya sampaikan dua info untuk anda. Info menerusi portal berita RTM yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini. Selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati, moga terus di hati anda, okey. Dan Kerajaan Negeri Johor meluluskan geran tahunan sebanyak RM150,000 bagi menyokong gerakan seni warisan gendang 24 perayaan. RM100,000 diperuntukkan kepada Persatuan Gendang 24 Perayaan Malaysia. RM50,000 diagihkan kepada Pasukan Gendang 24 Perayaan SMK Fun U Johor Bahru. Kerajaan Negeri merancang memperluas persembahan kebudayaan di Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar selaras visi Johor Maju 2030. Dan satu lagi info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini, Kedah menyasarkan sasaran untuk menamatkan saingan dalam kelompok empat terbaik pada kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja PERR 2026 yang bakal membuka tirainya pada 18 September ini. Barisan menampilkan gabungan pemain muda berbakat dengan pengalaman peringkat negeri dan kebangsaan. Pelantikan Nelson Sam Martin sebagai jurulatih baru dijangka memperkuatkan pasukan. Kedah diundi kumpulan D bersama Melaka PDRM FA dan Kelantan EZM mula lawan Melaka, kemudian Kelantan EZM tutup dengan PDRM FA. Itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 untuk malam ini, hari Ahad hari ini. Saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan daripada rakan kita Easy Z. Diharapkan semoga rakan kita Easy berada di sisi radio sekarang ini. Pilihan Bersama 2.0. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Katanya, saya nak layan lagu daripada Phil Collins, You'll Be In My Heart, insyaAllah ya. Dan satu lagu lagi, sebuah lagu lagi, lagu yang diminta oleh rakan kita ni Muhammad Azhar Arun. Harun, ha, tu dia, R-A-R-E-H-A-R-U-N. Aduh, hai nama. Okey, katanya nak layan lagu daripada Izwan Filus. Allahyarham Izwan Filus ini, lagu berjudul Senyum, Kembali Senyum lah ya. Okey, apapun, jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Hello, hello. Selamat malam untuk anda yang terus bersama kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Pilihan bersama 2.0 untuk hari ini, hari Ahad kita ni, 13 September 2026. Mungkin waktu-waktu ini dah siapkan baju sekolah anak, kan? Gosok baju esok nak kerja, ataupun mungkin juga ada yang baru nak mula kerja shift malam. Jadi kepada yang sedang memandu dalam perjalanan nak ke tempat-tempat kerja, semoga memandu dalam keadaan tenang, jangan gopoh ya. Semoga selamat sampai ke tempat kerja anda, ataupun mungkin juga shiftnya dah habis, dah tamat, nak balik ke rumah. Hati-hati dalam perjalanan. Sambil-sambil tu terus layan Pilihan Bersama 2.0. Ini dia lagu-lagu permintaan, lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar kita. Jadi kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Usif kita ni nak layan lagu daripada Datuk DJ Dave dan juga Allah Yarhamah Datuk Sharifah Aini. Jadi saya akan pilih salah satu je. Saya akan keudarakan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ku Curah Kasih Dalam Lagu, nyanyian Datuk Sharifah Aini. Okey, selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Ahran Ahram Ahmadal, AAA kita ni, nak layan lagu daripada Datuk Sri Siti Nur Haliza, lagu berjudul Biarlah Rahsia. Ini lagu yang saya suka nyanyi bila karaoke. Ini bukan apa sebenarnya, lagu ni saya rasa senang dibawa lah. Kadang-kadang kalau kita nak menyanyi, kita jangan cari lagu yang kita suka nyanyi. Kita cari lagu yang kita boleh bawa. Macam tu tips dia. Okay, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

0: Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja, tengah bekerja tu, kalau rasa mengantuk kan, mungkin shiftnya sampai lewat tengah malam nanti kan, rasa mengantuk, jomlah kopi-kopi dulu kan. Walaupun secawan kopi, segelas kopi, insyaAllah dapat orang kata hilangkan rasa mengantuk tu. Dan kepada yang mungkin juga waktu ni rasa lapar walaupun tengah bekerja, isi perut dulu. Ha, tak jadi masalah, mungkin pergi ke pantry, buatkan apa mi segera ataupun beritahu kepada rakan yang sama-sama kita bekerja tu, japlah nak isi perut dulu, roti canai satu. Kan, lepas tu sambung balik kerja-kerja tu, insyaAllah bagi kasih semangat sikit. Sebab kalau kita nak bekerja dalam keadaan perut kosong, lapar memanjang, susah untuk kita bekerja, susah untuk kita berkarya. Gitu. Okey, apapun lagu seterusnya malam ini, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan kita ni. Siapa tadi? Saya cari kejap namanya. Nani Ani katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua sahabat Nasional FM. Katanya saya nak layan lagu daripada Aisyah, lagu berjudul Janji Manismu. Dan selepas itu lagu permintaan seterusnya, saya nak tunaikan lagu daripada AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Lagu yang diminta oleh rakan kita Muhammad. Ya Muhammad, semoga Muhammad berada di sisi radio sekarang ini. Senyumlah sikit Muhammad. Assalamualaikum katanya, selamat bertugas. Nasional FM sentiasa di hati. Nak layan malam ini lagu Andai Dapat Ku Undurkan Masa daripada kumpulan AXL. Jadi jom kita layan lagu-lagu permintaan ini menerusi pilihan bersama 2.0.

mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Berita seterusnya. Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman, pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun dan meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu, termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan mereka mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dari pentas sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, Datuk Sri Anwar meneruskan misi ke Keralam bagi membuka lembaran kedua dan terakhir dalam agenda lawatan kerja 5 hari di India. Perdana Menteri dijadualkan bertemu Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad untuk saling bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pemerkasaan pendidikan serta kesefahaman dan keharmonian antara agama. Esok, Datuk Seri Anwar dijadualkan bertemu Ketua Menteri Keralam Vidhi Satisan dan Gabenor Rajendra Vishwanath R. Lekar untuk membincangkan kerjasama dua hala antara Malaysia dan Keralam dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Keluarga kepada N. Kalai Selvi, rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang dalam tragedi banjir di Nepal, berharap kerajaan terus memberikan perkembangan mengenai usaha mencari dan menyelamat susulan kepulangan pasukan sebat ke tanah air. Menteri Luar Datuk Sri Muhammad Hassan memaklumkan, kerajaan Nepal masih belum berhasrat menamatkan operasi SAR secara rasmi. Berikutan terdapat kira-kira 5,000 individu masih dalam kategori tidak dapat dikesan akibat bencana itu. Seorang terbunuh manakala 3 lagi cedera selepas sebuah kapal dagang diserang di Selat Hormuz. Menurut Gabenor Bandar Qasim Amir Temuri, kapal berkenaan terkena serangan kira-kira 5 pagi waktu tempatan di perairan berhampiran Pulau Hanggam dan Qasim. Kejadian itu berlaku sehari sebelum pertemuan Iran dengan negara-negara teluk di Oman bagi membincangkan laluan perairan penting kepada perdagangan minyak dan gas di dunia itu. Sukan bola sepak Liga Super Sabah FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila tunduk 1-2 kepada Brunei DPMM FC. Jaringan Ebenezer Aban pada minit ke-13 meletakkan pelawat terlebih dahulu di depan. Skuad Sang Badak kemudian bangkit menyamakan kedudukan menerusi Gonzalo Ignacio Di Renzo pada minit ke-24. Jordan David Murray muncul wira pelawat apabila menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-65. Yang merupakan kekalahan kedua Sabah FC di likas musim ini. Selangor FC pula meneruskan aksi sempurna apabila mencatatkan kemenangan ke-4 liga dengan mengatasi Kuala Lumpur 3-0 dalam aksi di Stadium MPPJ. Pemain baharu Selangor FC, A. Salvan, membuka akaun jaringannya bersama Red Giant pada minit ke-25. Dua gol lagi disumbangkan Krigo Moraes dan Eduardo Sosa. Selangor FC di tangga ketiga liga dengan 12 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Pilihan bersama.

ada yang layan lagu ini sambil gosok baju esok pagi nak kerja, kan? Ataupun mungkin sekarang ni tengah siapkan pakaian mana yang nak dipakai esok hari pergi kerja, kan? Pagi-pagi biasanya bau dia wangi, kan? Dah petang-petang hilang bau wangi tu. Macam itulah biasanya. Dan yang baru saja bersama kami, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Itu dia tadi lagu yang diminta oleh rakan kita Marsha Saleh. Lagu yang diminta tadi, lagu daripada Datuk Nasir Wahab, lagu berjudul Bila Rindu Datang Lagi. Rindu kat siapa tu? Okey, apapun saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini untuk edisi Ahad 13 September 2026. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Rostan. Halo, halo. Semoga rakan kita Rostan berada di sisi radio sekarang ini. Rostan yang tinggal di AU2 Keramat. Katanya nak layan lagu daripada Aziz. Lagu berjudul Melangkah Terpaksa. Dan lagu permintaan seterusnya, lagu yang diminta oleh Ila Hidayah. Lagu yang nak didengar oleh rakan kita ni menerusi Pilihan Bersama 2.0 ini, katanya nak layan lagu daripada Hidayu. Saya tak pernah dengarlah pula lagu daripada Hidayu ni. Inilah pertama kalinya. Ini kalilah impian lain warna. Okey, rambut sama hitam, tudung bermacam-macam warna. Tapi inilah dikatakan pilihan bersama, kan? Pilihan hati masing-masing. Walaupun saya tak pernah dengar lagu Hidayu ni, jom kita layan sama-sama Impian Lain Warna. Dan sebelum itu daripada Aziz, lagu yang berjudul Melangkah Terpaksa.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Pelis, 100.5 FM.
1: Pilihan bersama.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Ahad, hari ke-13 ya, kita berada dalam bulan 9 tahun 2026 ya. Dalam kita bergembira, ada yang bersedih. Dalam kita bersedih itu, ada yang bergembira. Namun, apapun kita Al-Fatihah kepada yang telah pergi mendahului kita. Rakan sekolah saya hari ini kembali ke rahmatullah. Satu berita yang agak sedih juga sebenarnya, terkena rencatan elektrik. Dan juga banyak lagi perkara-perkara yang membuatkan kita rasa sayu hati, bersedih. Ya, itulah lumrah dalam kehidupan. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Ita Chot, Assalamualaikum. Selamat malam DJ bertugas Pilihan Bersama 2.0. Katanya mantap. Ita Chot dari Botani Ipoh nak layan malam ini lagu daripada Usop, lagu berjudul Sandiwara. Dan selepas itu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Norsham Norsham, nak layan katanya lagu daripada kumpulan UB40, Kingston Town. Okey, jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0 untuk jam yang terakhir, untuk minit-minit terakhir ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ini, Muhammad Hishamuddin, dan seorang lagi siapa tadi dah. Okey, Noraini. Okey, double Noraini lah kan kat sini. Triple. Kalau triple dah tiga, dua lah double eh. Okey, katanya assalamualaikum DJ petugas. Selamat berhari minggu. Selamat berhujung minggu. Jangan lupa esok bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan ya. Saya dari Kuching Sarawak. Oh, nak layan lagu daripada Khai Bahar, lagu berjudul Dari Jauh Saja. InsyaAllah akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, lagu yang diminta oleh rakan kita nak layan, katanya lagu daripada Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal. Dan saya turutlah berduka cita dengan pemergian rakan sekolah saya yang terkena renjatan elektrik di Besut Terengganu. Al-Fatihah untuk arwah kawan saya dan juga salam takziah untuk keluarga Wan Adila yang hari ini arwah telah meninggalkan kita. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kejap je lagi, jangan lupa GBH, Game Buruh Hantu, bersama dengan kawan saya juga, adik yang paling comel ni. Yang paling comel, paling muda lah di Nasional FM ni. Akan bersama dengan anda, Mira, bukan Mira Idora. Akan bersama dengan anda kejap je lagi menerusi GBH, Gang Burung Hantu. Jadi nantikan, Mira dah bersedia dari tadi lagi. Pukul berapa dia datang tadi? Datang awal sebab adalah benda-benda yang dia tanya dengan saya. Dia risau lah tu, risau kan? Sebab malam ni banyak sangat dugaan yang berlaku. Apapun, saya teruskan perjuangan sampai pukul 12 tengah malam ini. Jadi jom kita layan lagu permintaan seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0.

antara lagu yang diminta menerusi pilihan bersama 2.0 dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Selepas ini, adik kedua bongsu yang comel-comel tu akan bersama dengan anda kejap lagi menerusi GBH. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

Hai, saya Ainaz. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Assalamualaikum. Selamat pagi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, tarikh yang baru, Isnin 14 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada rakan penyampai saya Aida Jia, akak manis kita, yang sudah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Aida Jia, awak dah boleh rehat, balik tidur dengan nyenyak. Jangan risau, Mira ada untuk jagakan pendengar Nasional FM nanti. Yang masih belum tidur, sekarang anda akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kalau waktu orang lain yang dah mula lena, anda pula masih sibuk dengan urusan sendiri, jangan risau, 6 jam ini tak perlu berjaga seorang-seorang. Ada saya, Mira, yang akan menemani anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi, My Generation daripada Limp Bizkit. Jadi mungkin ada di kalangan anda, pendengar Nasional FM, yang waktu ini baru nak mulakan perjalanan. Mungkin pulang ke kampung untuk cuti hari Malaysia ataupun ke mana sahaja destinasi anda. Sebelum bergerak tu, pastikan semuanya sudah lengkap ya, serba-serbi lengkap. Telefon, dompet, barang penting semua dah ada, pastikan semuanya sudah lengkap. Dan yang paling penting, pastikan diri anda sendiri pun sudah bersedia untuk memandu. Tak perlu terburu-buru, pakai tali pinggang keledar, pandu ikut had laju. Dan kalau perjalanan jauh, berhenti berehat bila anda sudah rasa penat atau badan rasa dah kurang, orang kata dah kurang apa ni, tenaga ataupun rasa mengantuk, pastikan anda berhenti berehat. Semoga perjalanan anda malam ni lancar dan sampai ke destinasi dengan selamat. Dan sepanjang perjalanan anda, biar Mira temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati. Dan ini dia mimpiku daripada Faisal Ahmad.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Huh, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 1 pagi nanti, Mira nak tinggalkan satu pesanan untuk anda semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Kalau hari semalam ada sesuatu yang tak menjadi, kurang menjadi seperti yang anda rancangkan, jangan bawa semuanya masuk ke hari yang baru ni. Sebab ada benda kita boleh betulkan, kita betulkan. Ada benda yang di luar kawalan kita, perlahan-lahan kita belajar untuk lepaskan. Sebab masuk hari yang baru, tak semestinya semua masalah terus selesai. Tapi sekurang-kurangnya, kita masih ada peluang untuk cuba sekali lagi. Jadi kita mulakan hari yang baru ini dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang. Dan jangan risau, Mira masih ada menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia senapan patah daripada ekspedisi.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

dalam Salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dah pun masuk jam 1 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Apa khabar anda yang masih berjaga waktu ni? Kadang-kadang waktu macam ni rasa lebih tenang sikit. Telefon dah kurang berbunyi, urusan pun makin perlahan. Bolehlah kita curi sedikit ruang untuk diri sendiri untuk rehat, tenangkan minda. Tak perlu fikir jauh-jauh dulu. Apa yang belum selesai, kita urus satu-satu bila sampai waktunya. Sekarang ni santai dulu, biar Mira dan lagu-lagu temankan anda di Nasional FM sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasra FM, sentiasa di hati. Okay. Nak tanya sikit dekat, masing-masing mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya contohnya, saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar. Kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia tadi, Tokyo Drift daripada Teriyaki Boys. Memang kalau dengar rentak lagu tadi tu, terus rasa macam nak bergerak laju je kan? Tapi kalau bab hati kita, elok perlahan sikit. Kadang-kadang orang datang dengan ayat manis, perhatian bukan main lagi, kita pun mulalah fikir, betul ke ni? Dia suka saya ke? Lebih-lebih lagi kalau anda pernah kecewa. Memang mungkin ambil sikit masa lah untuk nak yakin semula kan. Kadang-kadang mungkin sebab tu ada yang sampai satu tahap cakap, sudah, aku tak percaya dah dengan cinta. Sesuai dengan lagu lepas ni, Aku Tak Percaya Cinta daripada Liana Jasmine, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Apa yang anda kerjakan? Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan 2 pagi. Sudah 2 jam anda bersama Mira dan Game Guru Hantu. Tetap setia bersama Mira, okey? Untuk sejam seterusnya, satu jam seterusnya, kita nak turunkan sedikit rentak. Kalau dari tadi, 2 jam sebelum ni, kita layan lagu rock, lagu rancak. Sekarang masanya kita nak masuk ke slow rock pula. Lagu-lagu macam ni dia lain sikit. Muziknya lebih kepada lebih perlahan sikit berbanding kepada lagu yang saya mainkan 2 jam sebelum ni. Tapi bila sampai kepada lirik-lirik baik-baik lagu tu, kadang-kadang boleh buat kita termenung jauh, fikir tentang kehidupan, semua tu kan orang kata galau lah kan, jiwang gitu. Jadi buat anda yang memang peminat slow rock, sejam seterusnya ni memang untuk anda. Kita layan sama-sama di National FM sentiasa di hati. Ini dia Sweet Charity Teratai.

yang bernama Seri. Mesti cantik kan orang yang bernama Seri ni kan? Sebab tu sampai lagu pun ada tajuk nama dia kan? Jadi mungkin ada yang sedang jatuh cinta waktu ini. Mesti ada satu nama yang bila dia sebut je, senyum tu datang sendiri. Mungkin orang yang bernama Seri? Mana tahu kan? Kadang-kadang tak perlu orang tanya pun. Tengok cara anda senyum dekat telefon, dah boleh agak dah mesti ada seseorang yang istimewa di hati ni. Kalau hati tu dah yakin siapa orangnya, mungkin inilah yang nak anda sampaikan kepada seseorang itu. Engkaulah kekasihku, daripada Progressive Band. Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.

Itu tadi Melissa dengan Wajahmu di Mataku. Bila kita ni dah sayang seseorang, kadang-kadang apa dia buat semuanya nampak baik, elok, manis. Lambat balas mesej pun kita boleh pujuk diri. Tak apa, mungkin dia sibuk. Sekali sibuknya sampai 3 hari. Yang tu kita kena fikir balik sikit, ya. Tapi itulah, bila hati ni dah sayang ni, kadang-kadang mata pun boleh terlepas pandang beberapa perkara. Jadi persoalannya, butakah cinta? Selepas ini, Spring, Butakah Cinta. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Menceriakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang 100.5
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.05 minit pagi. Dan maknanya sudah sampai separuh jalan saya bersama geng burung hantu. Yang masih bersama Mira dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kerana masih setia. Yang baru buka radio, selamat datang ke geng burung hantu. Anda sampai tepat pada masanya sebab masih ada 3 jam lagi kita boleh bersama-sama layan lagu. Apa pun yang anda sedang lakukan sekarang, harap semuanya berjalan lancar. Jangan lupa minum air, dan kalau badan dah mula penat, beri diri tu ruang untuk berehat. Dan untuk pengetahuan pendengar, saya bukan sahaja bersiaran di radio sekarang ni, saya juga baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin berbual dengan saya, nak dengar celoteh saya, nak dengar, nak baca juga celoteh-celoteh pendengar kita yang lain, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okay, Mira masih di sini sehingga jam 6 pagi. Kita teruskan dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, lain orang lain cerita. Lain orang lain cerita, lain orang lain cerita rasa. Itulah lumrah manusia, berbeza-beza kan. Tapi itulah yang membuatkan kita unik. Tak sama dengan orang. Tapi itu kita tolak tepi dulu. Kita nak cerita pasal memenangi hati seseorang pula. Kalau kita nak memenangi hati seseorang, kadang-kadang tak perlukan benda yang luar biasa sangat pun sebenarnya. Perhatian, keikhlasan dan cara kita menghargai dia tu kadang-kadang lebih bermakna sebenarnya. Sebab bila kita dah berjaya menyentuh hati dia, menakluki hati dia, mungkin dari situlah rasa sayang tu mula, bibit-bibit cinta tu mula tumbuh kan. Macam mana nak sentuh hati seorang perempuan? Mungkin ada yang di sini tanya-tanya, macam mana saya nak sentuh hati orang saya suka ni? Lebih lagi nak sentuh hati seorang perempuan, macam mana? Kita biarkan Ari Lasso yang jawab soalan awak tu. Selepas ini, Ari Lasso, Rahsia Perempuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pama tempet belanggar dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

Bukan lagi kita daripada Nadira. Tergamaknya kau, tergamaknya anda tak nak dengar Nasional FM. Janganlah macam tu. Kalau dah buka radio dengan Nasional FM tu, pastikan kekal dengan Nasional FM, kerana kami ada mainkan lagu-lagu yang menarik dan juga kami sentiasa menemani anda. Okay, jadi sentiasa setia, okay, dengan Nasional FM. Okay, ni ada suara yang mungkin baru satu dua patah perkataan kita dengar, kita tahu dah siapa penyanyinya. Kalau yang serak-serak basah, dan bagi saya lah, kalau suara serak-serak basah, kalau saya kata ni penyanyi lelaki, penyanyi negara jiran, saya rasa anda semua tahu siapa sebenarnya, kan. Serak-serak basah ni mestilah Chakra Khan. Ada lagu selepas ni dia tahu, tapi bukan secara solo, tapi bergandingan pula dengan biduan wanita negara kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu apa? Mestilah lagu Seluruh Cinta. Tapi sebelum saya mainkan lagu, saya nak menyapa rakan-rakan di TikTok kita sekarang ni. Dah ada dah yang menemani saya. Kita ada yang saya boleh sapa sekarang ni. Ada Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada Ambo Blues, ada Suhaimi Harun, ada Shinan Tasnim, ada Yusran Zainal, ada Wani, ada Osman Mat, ada siapa lagi ni? Ada Suziana Ahmad, dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin, ada Syah Bahar juga. Waalaikumsalam, baru dah beri salam. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya dan juga pendengar GBH yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, seperti yang saya janjikan, lagu daripada dua suara dengan karakter yang berbeza, tetapi bila digabungkan dalam sebuah lagu, rasanya cukup lengkap lagunya. Ini dia, Seluruh Cinta dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Chakra Khan, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Beberapa minit sahaja lagi kita akan masuk jam 4 pagi. Dah masuk jam keempat dah. Mira menemani anda. Jadi kalau anda masih dengarkan suara Mira waktu ini, terima kasih kerana memilih Radio Nasional FM. Sentiasa di hati. Sentiasa di hati anda. Pastikan sentiasa di hati anda, okey? Seronok sebenarnya fikir walaupun kita masih

masing-masing berada dekat tempat yang berbeza. Macam kau sekarang ni pun, yang saya sedang berbual di TikTok pun, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Langkawi, Penang, Pahang semua kan. Tapi walaupun kita di tempat yang berbeza, waktu yang sama ni kita tengah dengar lagu yang sama, dekat frekuensi yang sama. Itulah seronoknya radio. Kita mungkin tak nampak satu sama lain, tapi tetap boleh rasa macam ada teman yang menemani, kan? Jadi untuk 2 jam terakhir ni, kekal bersama Mira. Saya akan insyaAllah mainkan lagu-lagu yang boleh menaikkan semangat anda, insyaAllah. Dan ya, sedikit pesanan, sentiasa fikirkan diri anda tu boleh. Apa-apa juga yang anda lakukan, jangan fikir negatif. Apa-apa cabaran yang anda hadapi setiap hari, mungkin ada bos anda kata, okey, awak kena buat ni. Jangan fikir, oh saya tak boleh buat ni bos. Jangan, fikirkan anda boleh, okey? Pastikan anda boleh.

Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

I Want You Back dari NSYNC. Siapa yang meninggalkan National FM tu tadi, mungkin ada yang tukar frekuensi, I Want You Back datang balik. Jangan tinggal National FM, okay? Pastikan anda sentiasa bersama National FM. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 4.17 minit pagi. Waktu macam ni Mira rasa kita kena naikkan sikit tenaga. Saya pun dah mula agak penat sikit. Lepas tu nampak pula ni komen-komen di TikTok live ni duk sembang pasal makanan nasi lemak lah, nasi dagang lah, apa laksa semua. Ada soto cuk tepung sekali ni. Hai, kita dah lemau kan, penat-penat ni kan. Kita nak naikkan sikit tenaga ni. Tak perlu nak bangun ke apa. Mira akan mainkan lagu untuk anda. Jadi saya rasa pagi ni Mira nak ajak anda berjoget pula. Tak perlu bangun kalau tengah selesa tu, goyang kepala, gerakkan bahu sikit pun jadilah, cukuplah tu. Tapi yang tengah memandu, yang sedang memandu, jangan pula tiba-tiba nak berjoget ya, fokus jalan. Tak payah nak ikut berjoget sekali. Gerak-gerak bahu sikit boleh lah. Kita bagi suasana lebih ceria sikit dengan JJ, Joget Angan Tak Sudah. National FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okay, saya nak tanyalah pendengar-pendengar Nasional FM ni, ada tak yang suka ambil gambar, fotografer katanya kan? Ada tak? Kalau macam Mira, saya bukanlah fotografer profesional, tapi saya suka ambil gambar. Dan salah satu pemandangan yang saya suka ambil, pelangi. Bukan senang tau nak nampak pelangi ni, kan? Jadi kalau nampak pelangi, sesibuk mana pun, mesti kita nak pandang juga kan. Paling-paling kalau ambil gambar tu nak pandang lama, nak tengok kan. Sebab jarang kan nampak pelangi, bukan senang kan. Sebab ialah pelangi ni tak muncul lama. Sekejap ada, sekejap dah hilang. Kadang-kadang macam itulah hidup kan. Benda yang singkat macam itulah yang buat kita berhenti dan nikmati apa yang ada depan kita ni, depan mata ni. Cantik pula kalau pelangi tu muncul waktu petang. Lagilah pemandangan tu nampak indah sangat kan. Jadi kita dengarkan lagu Pelangi, Pelangi Petang.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam celik dah masuk jam terakhir Mira bersama geng burung hantu. Tak lama lagi, ramai yang akan mula bangun dah. Mungkin ada dah bersiap dah untuk jalani hari masing-masing, nak pergi kerja ke mana-mana kan. Sedikit pesanan, kalau semalam ada benda yang buat anda penat, serabut ataupun rasa macam tak menjadilah hari ni kan, jangan bawa semua tu masuk ke pagi ni ya. Hari baru ni kita mula perlahan-lahan dengan tenang, jiwa damai. Ingat, kita tak perlu terus rasa sempurna. Cukup mulakan dengan satu perkara yang baik. Dan untuk permulaan tu, biar ada lagu-lagu dan muzik temani anda sepanjang hari ini untuk memberikan semangat untuk anda. Okay, ini dia selamanya cinta daripada Alisata dan Sheila Hamzah. Tapi juga selepas ini seketika nanti saya akan mainkan Raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya Aizat Azam. Selamanya cinta Alisata, Sheila Hamzah, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kerana dalam sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah aku ini menjadi orang yang paling dicintai daripada dia sayang kepada ibu bapanya, anak-anaknya dan juga orang lain. Ha, itulah dia tuan-tuan. Kalau betul kita sayang Nabi kita, salah satunya ialah kita dengan banyak membaca kitab-kitab sirah. Ha, ya. Bahkan itu juga boleh, orang yang banyak baca kitab sirah, dia begini tuan-tuan, tips untuk kita mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor satu, kena banyak selawat. Berapa banyak? Sebanyak yang mungkin, ya. Sebab ada orang yang pernah mimpi jumpa Nabi, rahsianya dia berselawat pada Nabi sebanyak 15,000 kali. 15,000 kali. Lepas tu ada hari yang dia tak mimpi jumpa Nabi, dia tambah 10,000 lagi, jadi 25,000 kali. Boleh, ya? 15,000. Nak selawat macam mana? Antara selawat yang boleh kita amalkan, yang popular itu yang disebut sebagai selawat Jibril tu, sallallahu ala Muhammad. Ataupun boleh juga Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sallallahu ala Muhammad, tu mudahlah saya kira, ya. Baik. Kemudian tips yang kedua, kalau kita nak jumpa Nabi dalam mimpi, ya, iaitu banyak baca kitab sirah Nabi. Kitab apa nak baca? Sirah An-Nabawiyah, Sirah Nabawiyah, Ar-Rahiqul Makhtum, antara yang terbaik. Ataupun boleh baca juga kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il menceritakan tentang kita kata kepribadian Nabi, tentang diri Nabi sendiri, bagaimana Nabi duduk, minum, tidur dan sebagainya. InsyaAllah bila kita baca tu, kita boleh nampak bayangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada seorang tok guru ni, guru saya, dia pernah cerita dia mimpi Nabi. Bila ditanya kepadanya apa yang dia buat, dia kata dia banyak baca kitab sirah. Sebab dia ni penulis buku, maka bila dia banyak menulis ni, dia banyak baca lah. Dia buat kajian, dia baca kitab sirah bahasa Arab, bahasa Melayu. Maka siang, pagi, petang, malam duk baca, akhirnya terbawa dalam mimpi. Itu rezeki, ya. Tips yang ketiga nak jumpa Nabi dalam mimpi, iaitu sebelum tidur kena solat hajat dan doa kepada Allah. Doa supaya Allah Ta'ala, ya Allah, rezekikan aku untuk jumpa kekasihmu iaitu Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Memanglah kita tahu kita ni tak layak, dosa banyak, tapi kalau Allah nak bagi rezeki, boleh je. Doa. Kemudian tidurnya tu mestilah mengambil wuduk. Kemudian tidur, baca doa tidur, baca tiga kul, tiup di tangan, sapu di tubuh badan macam Nabi buat. Kemudian tidur kalau dapat menghadap kiblat. Kemudian tidur tu mestilah mengiring sebelah kanan. Itu cara Nabi tidur. Lalu kita pun mimpi, katakan mimpi dan terjaganya kita hampir-hampir waktu subuh, itu petanda mimpi itu mimpi yang baik. Ni tidak, ya, apa nama, tidurnya pun wuduk tak ambil, tidur pula terbongkang lah apa itu je. Lepas tu entah, ya, macam tak jaga adab tidur. Jadi tengok-tengok mimpi, takut-takut bukan Rasulullah mimpi, rupanya Abu Jahal. Setan tu memang tak dapat menyerupai Nabi, tapi dia boleh menyerupai Abu Jahal. Dia kata aku Nabi, menipu dia. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Oh, tak betul kan? Tak, rupanya Abu Jahal. Oleh kerana itu, macam mana kita nak tahu mimpi kita tu betul? Tadi itulah, bila kita terjaga daripada tidur hampirnya waktu subuh, dan kita waktu tidur tu kita jaga adab tidur, InsyaAllah mimpi tu betul lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung hikmah yang ke 42 daripada kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi fi darain amin. La tarhal min kaunin ila kaunin
fatakuna kahimari ar-raha yasiru wal makanu alladhi irtahala ilayhi huwa alladhi irtahala minhu walakin irhal min al-akwan ila al-mukawin wa anna ila rabbikal muntaha وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام. Makna hikmah 42 ini kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, janganlah engkau berpindah daripada satu alam ke alam yang lain, maka ia adalah laksana himar, yakni keldai pengisar yang berjalan. Tempat yang dituju itulah juga tempat yang dia mula-mula berjalan. Akan tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Dan perhatikanlah sabda Nabi SAW. Maka sesiapa yang hanya menuju kepada Allah dan Rasulullah SAW kerana menurut perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan sampai atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berhijrah kerana kekayaan dunia yang akan didapatinya atau kerana perempuan yang akan dikahwini, maka dia mendapat tujuan hijrahnya sahaja. Maka fahamilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan perhatikan persoalan ini jika kamu mempunyai kefahaman yang mendalam. Wassalam, yakni selamatlah atas kamu. Itulah kurang lebih terjemah hikmah 42 ini tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hikmah ini mengajarkan kita tentang ketulusan hati kita, niat kita dalam ibadah. Baik, kita tengok mafhum hikmah. Mafhum dia begini: janganlah engkau tuntut sebarang ganti dengan amalanmu yang soleh, sekalipun bahagian di akhirat. Maknanya kalau kita ibadah, janganlah kita tuntut bidadari. Walaupun kita nak bidadari. Tuan-tuan nak bidadari? Tak nak. Mungkin tak nak je kan. Jadi memang kita nak bidadari. Yang ibu-ibu pun nak bidadara pun tak nak juga. Teringin nak tu ada kan, cakap tak berani. Baik, orang perempuan bila ditanya bidadari, bidadari dalam Quran sebut bidadari, dia tak sebut bidadara. Tu kadang cerita bidadari, orang perempuan dia jealous dia. Bidadari, bidadari, kita tak ada ke? Orang perempuan pun ada juga. Sebab apa Allah tak sebut bidadara pada orang perempuan? Tapi dalam Quran dia cerita emas dan perak, pinggan mangkuk kan. Sebab itu orang perempuan suka. Orang perempuan dia bidadara nak juga. Tapi dalam masa yang sama dia pun nak pinggan mangkuk juga. Nak emas, perak, itu nak juga. Itu nafsu orang perempuan dia begitu. Ya. Kan di rumah ibu-ibu banyak pinggan mangkuk kan. Bersusun-susun, tak pakai pun. Hobi dia suka. Emas suka? Suka. Orang lelaki dengan emas, ya, gementor dia gila-gila. Nak membayar tu kan. Satu gram pun dah 600 lebih. Tapi sebenarnya itulah yang yang dapatnya pada penghuni syurga bagi orang perempuan. Sutera, Quran sebut sutera. Maknanya adil lah Allah Ta'ala itu. Dia jadikan bagi lelaki tu ada bidadari. Yang perempuan pula dapat macam-macam lagi kan. Dapat pinggan mangkuk, emas, perak, kain sutera. Pakai kain sutera bukan selai, 70 lapis ada dalam hadis sebut. Sampai 70 lapis. Jadi begitulah gambaran kan. Itu bidadari apa, sutera syurga tak sama dengan dunia. Kan? Halus je.
Sebab tu biasa memang perempuan pakai baju berlapis-lapis kan. Agak-agak biasa pakai umum berapa lapis bajunya. Banyak lapis tu kan. Orang lelaki selapis je. Singlet pun tak pakai kadang. Orang perempuan berlapis-lapis, tudung saja 10 lapis dah. Tak cerita dalam lagi. Jadi betul lah gambaran Nabi sebut, orang perempuan bidadari tu, kalau orang perempuan penghuni syurga, dipakainya dengan min sunjusi wa istabrak, daripada pakaian sutera yang berlapis-lapis, sampaikan dalam hadis sebut sampai 70 lapis. Masya Allah. Maknanya kita memanglah nak. Cuma pengarang hikam Syekh Ibn Atta'illah ni pesan, dia kata jangan itu yang dijadikan aim ataupun matlamat kita. Sebab apa? Sebab bidadari itu ataupun bidadara itu dia makhluk. Kalau kita beribadah sebab nakkan bidadari, maknanya kita berharap kepada makhluk. Kita bergantung nakkan kepada makhluk. Bukan salah tapi kurang tepatlah. Ya? Jadi ini hikmah 42 dah jauh dah perjalanannya. Maknanya kalaulah sahabat-sahabat kita tanya, takkanlah aku ibadah nak bidadari, salah sebab kan bidadari itu kan syurga. Kita kata tidak salah tapi kurang tepat.

Jam menunjukkan pukul 5.31 minit pagi. Pejam celik. Tinggal setengah sejam. Setengah sejam tu apa tu? Setengah jam saja lagi. Mira nak temankan anda dalam geng burung hantu. Terima kasih kepada yang telah menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di TikTok Nasional FM. Jadi, untuk hari ini, saya pasti waktu sekarang ramai yang sudah mungkin mula menyiapkan sarapan. Mungkin ada yang sudah mula siap-siap pakai baju semua nak pergi kerja kan. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Tapi jangan risau, setengah jam lagi saya masih bersama anda. Jadi anda ada teman sehingga jam 6 pagi nanti. Kekal setia bersama Nasional FM, ya?

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk istiqamah dalam iman. Satu tajuk yang sangat besar. Istiqamah ni satu amalan yang sangat susah dalam banyak-banyak amalan yang kita nak buat, tuan-tuan. Satu amalan istiqamah ini yang susah, iaitu istiqamah dalam ketaatan. Nak jadi baik sentiasa susah. Sebab itu iman kita ni, iman bagi orang awam, dia yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Pagi bertambah, malam kurang balik. Esok kurang lagi, lusa tambah balik sikit. Masuk Ramadan tambah banyak lah. Keluar Ramadan kurang balik. Yazid wa yanqus, yazid wa yanqus. Itu imam orang awam. Orang-orang biasa macam kita ni bertambah berkurang. Iman para anbiya, para nabi-nabi ni, wazid yazidun wala yanqus, bertambah dan takkan berkurang. Hari ni bertambah, besok lagi tambah, lusa dan seterusnya. Itu iman para anbiya. Iman orang awam bertambah berkurang, sat okey, sat tak. Itulah kita. Dalam kita melakukan istiqamah, perintah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala suruh kita istiqamah dalam ketaatan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Al-Qasas ayat 112. Allah Ta'ala kata fastaqim, maka istiqamahlah, kama umir, seperti yang disuruh. Hendaklah engkau wahai Muhammad istiqamah, tetap teguh seperti apa yang diperintahkan. Wa man taba ma'ak, sesiapa yang bersama dengan kau, itu di kalangan sahabat. Wala tatghaw, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallam istiqamah dan para sahabat istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita juga istiqamah, berkekalan di atas iman, berkekalan di atas ketaatan. Cuma tuan-tuan para pendengar Nidaul Islam, dalam kita melakukan istiqamah dalam ketaatan ni, ujian dia besar juga. Ujian dia bukan kecil, besar. Kita nak jadi baik sentiasa bukan senang, bukan satu benda yang mudah, bukan boleh sebut di mulut. Dia memerlukan usaha, memerlukan sabar, memerlukan keikhlasan, memerlukan kesungguhan, memerlukan satu keazaman, satu tekad. Dia mesti kena tekad, dia kena azam betul-betul dengan Allah, mujahadah betul dengan Allah, mohon doa, ya Allah berikan aku ni istiqamah, ya Allah kekuatan untuk aku taat kepada engkau, ya Allah berikan kepada aku ni istiqamah dalam kesabaran, aku boleh sabar di atas setiap ujian yang kau berikan kepada aku, ya Allah aku boleh sabar, ya Allah berikan kesabaran tu, istiqamah dalam sabar. Jangan kau melencongkan sabarku, tetapkan kesabaranku ni dalam aku sabar menempuh segala apa yang dilarang olehmu, ya Allah. Kita minta benda-benda yang macam tu. Kita istiqamah dalam ketaatan, istiqamah. Ada kita jumpa hamba-hamba Allah, kadang-kadang dia tanya, Ustaz, saya dah lama tak semayang. Tu dia, tuan-tuan. Dah lama tak solat. Dia kata, saya dah lama tak puasa. Dah lama lah Ramadan, masuk Ramadan tak pernah penuh puasa. Kadang-kadang kita kata, bang, berapa lama dah bang hidup? 50 tahun dah dia kata, tak pernah penuh. Semua hidup tak pernah penuh, mesti ada misnya. Kira dia puasa 3 hari, yang lain 27 hari tak puasa. Allahu Akbar. Hidup 50 tahun datang muka bumi, berapa tahun lagi nak hidup? 60. Sampai umur 60 ada lagi 10. Kalau tidak ada keinsafan, kalau tidak ada terdetik di hati untuk berubah, dan tidak ada terdetik di hati, ya Allah, aku tak ada puasa nak jadi hamba yang betul-betul hamba Allah kan. Tanya diri kita, tuan-tuan. Tanya diri kita. Kadang kita jumpa, alhamdulillah, mereka datang jumpa untuk tanya pendapat. Kita kata, bang, kena berubah dah. Kena berubah, kena istiqamah. Puasa jangan tinggal. Semayang jangan tinggal. Solat jangan tinggal. Walaupun tak pernah semayang, hari ni dah nekat, azam, tawakal, sabar dengan apa ujian ni. Tekad betul-betul. Apa-apa pun, minta doa kuat kepada Allah. Jangan tinggal apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian memang besar sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita minta doa kepada Allah, berikan kesabaran, berikan kekuatan, sama-sama kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Ya, selamat pagi. Alhamdulillah kembali lagi untuk pagi ini.
1: Aha.
2: Di Nasional Pagi 3 Suara, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Untuk edisi hari Isnin 14 September 2026. Hari ini 2 Rabiul Akhir.
2: Alhamdulillah. Jadi kita dah pun sampai ke 14 14 hari di bulan September.
1: Baik.
2: Kira detik untuk kita berada di tahun 2027 ni semakin hampir lah.
1: Okey.
2: Baru bulan je lagi eh.
1: Sebelum kira detik ke 2027, kita kira detik dulu ke Hari Malaysia. 16 September 2026 terus kibar Jalur Gemilang. Okey, hari ni Facebook Live kita tak ada.
2: Tak ada.
1: Sebab ramai yang mencari-cari juga. Betul. Macam biasalah kan. Dan teka penyampai pun tak ada jugalah sebab kita nak bagi laluan untuk seleksi pagi. Boleh siap-siap lah untuk solat subuh 5.57 minit pagi tadi eh.
2: Okey, jadi untuk anda semua, selamat datang solat pada subuh. Terima kasihlah kepada Amira.
1: Yeah. Gang burung hantir.
2: Betul.
1: Okey, jom kita layan dulu Meghan Trainor.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 10

0: Pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, 6.25 minit pagi. Terima kasih semua yang terus lock frekuensi Nasional FM.
2: Yeah.
1: Okey, teman tiga suara setiap pagi. Terima kasih banyak yang mencari FB Live yang baru on radio. Hari ini FB Live tak ada.
2: Betul.
1: Sebab kami tiga suara akan bersiaran di Selamat Pagi Malaysia TV1 insyaAllah 8.50 minit pagi nanti.
2: Yang mana melibatkan rakan kita dari Negeri FM dan juga Sarawak FM.
1: Okey, sampai itu kita nak kongsilah. Ini tentang nafas pertubuhan peladang kebangsaan melalui anak syarikatnya Malaysian NPK Fertilizers Sdn Bhd. Alhamdulillah berjaya hantar lebih kurang 11,000 lah tan metrik baja padi. Ini untuk sebatian tambahan bagi musim pertama ke kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dalam tempoh 10 hari.
2: Okey, dan Pengurusan Nafas Muhammad Faris Arifin, penyaluran berskala besar ini diagihkan terus kepada 27 pertubuhan peladang kawasan PPK MADA selaku stokis strategik. Ini untuk menjamin input pertanian sampai ke tangan pesawah mengikut jadual penanaman yang kritikal.
1: Okey, kalau ikutkan operasi sepadu ni digerakkan serta mertalah selepas mereka terima arahan pembekalan pada awal bulan yang lepas. Okey, katanya insyaAllah ada penjajaran logistik tanpa henti lebih kurang 93% melibatkan lebih kurang 10,000 tan metrik yang perlu diagihkan lah kepada semua petani-petani dan sebagainya, pesawah-pesawah. Yang pasti untuk memastikan negara kita tidak terputus bekalan dari segi pertanian, insyaAllah.
2: Jadi itu antara sebab sedikit lah perkembangan kita yang kita kongsikan hari ini.
1: Baik.
2: Nafas
1: Okey, info siap menyusul sekejap saja lagi. Kita standby lah, mungkin siap-siap pergi kerja, hantar anak pergi sekolah, nak pergi beli sarapan.
2: Betul.
1: Lain-lain lagi. Semoga dipermudah. Selamat dalam perjalanan
2: Baik, insyaAllah semua.
1: Layan terus Zahid dan juga Kate Rafish, Milikku.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: nyata.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh bantu. Cari Danlan sekarang.
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati. Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: untuk dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, tiga suara kembali lagi. 6.41 minit pagi. Sonic Dia dan juga Nazri.
2: Ya, yes, betul. Jadi macam biasa, hari ini hari yang pastinya memberikan semangat untuk kita memulakan tugasan kita untuk minggu inilah.
1: Okey.
2: Bahan dia begitulah ya. Hari ini kita nak naikkan semangat lah.
1: Baik. Kalau sebut hari Senin, kebanyakannya akan sebut Monday Blues lah.
2: Betul.
1: Dah weekend ni kan macam-macam aktiviti. Pergi sana, pergi sini. Jadi hari Senin malasnya.
2: Allahuakbar. Sama. Kita kan tiga orang ni kan manusia juga. Yalah. Ada rasa tu sebenarnya.
1: Malas nak
3: malam
1: pergi
3: kerja.
1: Malam
3: saya kerja.
1: Apa konti? Pukul apa?
3: Pukul 12.
1: 12 sampai? Sampai 6. Awak tak konti weekend?
2: Saya tak. Awak
3: kan. Jadi di Monday Blues tu, okay, dah rasa dah.
1: Rasa
3: tak ada apa lah.
1: Okay, jadi untuk info sihat kita ni, kita nak cakap bye-bye kepada malas.
2: Okay. Jadi kita ada 7 tip ni, hilangkan rasa malas. Yang pertama tau, mulakan dengan to-do list ringkas. Macam saya datang ni sebab saya nak pergi breakfast. Saya dah set kat otak saya ni. Pukul 10 nanti saya nak pergi breakfast. Saya nak makan makanan ikan bakar. Itu yang menaikkan semangat saya.
1: Tangling lah.
2: Tak lah, awak. Saya istana.
3: Belami.
1: Yang kedua,
3: yang gunakan teknik 5 minit. Itu teknik dia eh.
2: 5 minit lagi saya akan bangun.
1: Okay, 5 minit lagi dah bangun, duduk kejap kat meja.
2: Jangan duduk lagi, terus mandi.
1: 5 minit lagi ambil mood mandi. 5 minit lagi minum kopi. 5 minit lagi macam itulah.
2: Dia kata 5 minit je tau.
1: Kita set jam tau.
2: Kalau lebih daripada tu mungkin kita akan tidur balik.
1: Betul. Okay, yang ketiganya, cari cahaya matahari.
2: Kita memang tak ada dah.
1: Dan kita kalau kita cari cahaya, kita tak masuk dah konti.
3: Memang tak konti lah tu. Okay, dan segarkan dirilah. Mandi dengan air sejuk. Bila bangun pagi, itu terus menyegarkan badan anda lah.
2: Ya, betul. Yang kelima ni yang saya lakukan, dengar muzik energetik. Saya kan ada video saya menyanyi lagu Putih-Putih Melati. Saya akan siap.
1: Dengar suara sendirilah.
2: Ya, saya terus bangun. Buruknya suaranya. Terus saya bangun.
1: Terus bangun lah.
2: Dia tak boleh kita pagi-pagi dengar lagu yang menyedihkan. Lagu-lagu menyebabkan kita dulu putus cinta. Itu lagu kita dengar. Jangan. Memang kita tak akan bangun.
1: Okey. Lepas tu kena gerak-gerakkan badan eh.
2: Betul.
1: Menggeliatlah ke sana kau, kemari kau. Okey, yang ketujuh,
3: ubahkan mindset. Saya buat bukan tunggu rajin.
2: Kita buat dengan ikhlas. Kalau kita suka dengan kerja kita, kita akan bangun dengan bersemangat tau.
3: InsyaAllah.
2: Kalau kita tak suka tempat tu banyak toksik ke apa, memang kita tak akan. Jadi kita ubah persepsi itulah.
1: Tapi kita boleh carilah punca untuk kita bangun juga walaupun tempat kita toksik. Kalau kita tak pergi kerja,
2: Pergi juga.
1: Ada kawan-kawan yang baik. Ataupun ada. Itu je lah sumber rezeki kita. Nak kena pergi kerja eh.
2: Ingat tau,
1: niat ibadah je.
2: Betul. Kadang-kadang gaji dah keluar ini esok habis. Kita kena fikir tu benda tu. Kena kerja.
1: Siapa tu?
3: Apa yang macam tu tu?
1: Siapa yang macam tu tu?
3: Berat betul komitmen.
2: Jadi kena bersemangat tau untuk bekerja. Prestasi TMS tu memang terkena baik.
3: Itu wajib lah.
1: Baik-baik. Hari ni tak ada teka penyampai. Kita santai-santai lagi sekejap lagi.
3: Okey.
1: Jom, bersama Bella Asila dan juga Didi Asila. Bermanja-manja.
2: Inilah dia
1: Nasional

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Dego, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: datang ke penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Okey, itu isyarat untuk anda teka penyampai. Sekiranya ada FB live lah. Ya, tapi sebab hari ni tak ada. Kita belanja je.
2: Sebenarnya semua teruja nak tengok kita. Orang tahu tak, dia pakai dress hari ni tau. Rugi awak tak tengok dia.
1: Flip hair.
2: Awak kan.
1: Yelah.
3: Cantik dress.
2: Cantik. Menyesal kan? Tau. Ya Allah. Pertama kali saya tengok dia
1: sejuk
2: cantik.
1: Sejuk tau. Kan? Sejuk tau rasa. Lapang je.
2: Dia cek-ci hari ni. Allah rugi. Tak tengok dekat Facebook.
1: Esok ada jelas.
3: Tak ada. Kan macam mana.
2: Jadi hari ni memang tak ada Facebook tau. Mungkin ada yang mencari. Tapi memang tak ada.
1: Okey. Tapi esok saya akan kembali pakai seluar lah. Sebab esok ada FB Live. Okay, jangan lupa untuk jumpa Jalan Bilang.
2: Awak pakai blouse hari ni?
1: Dress lah, hujung bahu saya macam ada macam floppy sikit.
3: Macam dress tu.
1: Itulah. Saya bawa lah.
2: Daripada Negeri Sembilan, dia tak tukar baju lagi.
1: Terus ke sini. 3 hari pakai, tak tukar.
2: Okay, baik. Okay, jadi, baik. Jangan lupa juga untuk terus kibarkan Jalan Gemilang. Hari ini dah 14 September.
1: Yep.
2: Lepas tu esok 15, 16 cuti tau.
1: Ya.
3: Betul.
2: Jadi, sama-sama lah kita semarakkan rasa cinta itu pada negara, anak-anak dan juga keluarga kita lah.
1: Betul, okay. Baik, terus kibar Jalan Gemilang InsyaAllah. Dan utama 7 pagi menyusul.
2: Baik.
1: Sekejap lagi kami akan kembali untuk jam yang kedua. Baik, inilah dia
4: Nasional.

0: Umat Islam diingatkan supaya tidak meninggalkan turat atau warisan keilmuan Islam walaupun menguasai ilmu dan teknologi moden. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan ilmu moden tidak seharusnya menyebabkan Al-Quran, sunnah dan karya utak ulama terdahulu diketepikan.
1: That is our problem. We grab new technology, new knowledge, but we lose sight of our own heritage. The Quran, the Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turaf or Islamic legacy is important because they show us so much tolerance, so much hikmah. Even in da'wah, when I say the tolerance between Muslims and respecting Hindus and Christians and Buddhists is not a new phenomenon.
0: Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, pengajian turat kekal relevan dalam membimbing dan membentuk akhlak, fikrah serta adab umat Islam masa kini. Menurut beliau, perkara itu terbukti menerusi sambutan

0: Galakan Festival Tura Islami Malaysia 2026. Hampir 7,000 umat Islam hadir pada perasmian festival di Masjid Putra malam tadi.
1: Sememangnya sudah ada kesedaran dan minat umat Islam di Malaysia dan juga di negara-negara jiran untuk mengikuti kuliah-kuliah pengajian Turos ini. Turos ini adalah tradisi dan warisan kita. Walaupun ianya sudah lama, ianya terus relevan kerana ianya memberikan bimbingan kekuatan kepada umat Islam untuk kita menghayati.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan dunia Islam perlu menguasai kecerdasan buatan AI dan teknologi moden bagi menghadapi perkembangan dunia. Beliau berkata penguasaan teknologi perlu seiring dengan pemeliharaan agama, nilai moral dan warisan Islam. Katanya kekurangan ilmu mengenai AI boleh menyebabkan masyarakat mudah dipengaruhi kuasa asing.
2: Without knowledge, we will fail. Without understanding artificial intelligence, we will be colonized and will become just weaponized by the foreign forces to weaken our resolve.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada majlis Gathering of Honor Prime Minister Malaysia di Markazu Sakwa Fati Sunia atau Jamia Markaz Keralam. Pada majlis sama, Dato' Sri Anwar menerima anugerah kecemerlangan Yayasan Sheikh Abu Bakar. Anugerah julukan itu disampaikan Mufti Besar India, Sheikh Abu Bakar Ahmad. Pengiktirafan itu meliputi sumbangan Perdana Menteri dalam bidang keilmuan Islam, pendidikan, pembangunan institusi, kesejahteraan manusia dan dialog antarabangsa. Beliau turut menerima plak serta manuskrip Sahih Bukhari pada majlis berkenaan. Pada sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung dari 11 hingga 13 September lepas, Dato' Sri Anwar memulakan agenda dengan mengadakan pertemuan duhala bersama Rusia di New Delhi. Pertemuan bersama Iran, India dan Ethiopia turut menyusul sebelum beliau membawa agenda serta pendirian Malaysia ke pentas BRICS. Ikuti rangkumannya bersama Vimala Kasturi Veerasamy dari New Delhi.
3: Dalam pertemuan dua hala Malaysia-Rusia, Datuk Sri Anwar dan Vladimir Putin meneliti usaha mempercepat penerbangan terus antara kedua-dua negara termasuk cadangan perjalanan tanpa visa, kerjasama tenaga serta usaha meningkatkan import minyak sawit Malaysia ke Rusia turut menjadi tumpuan. Pertemuan dua hala dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pula bagi memperkukuh hubungan dan memperluas kerjasama ekonomi dan hubungan rakyat kedua-dua negara. Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Sejurus itu, Datuk Sri Anwar Ibrahim bertemu dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi, dengan membincangkan langkah-langkah bagi memudah cara dan mempercepat ekspor Malaysia ke India. Pertemuan Ethiopia pula, Perdana Menteri mengundang negara itu untuk membuka kedutaannya di Kuala Lumpur sebagai usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Di pentas BRICS, Malaysia menyentuh isu ekonomi, teknologi, peralihan hijau dan cabaran geopolitik global.
2: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Green transition must reflect different national circumstances. Countries will move at different speeds and by different paths, depending on their circumstances and stages of development. The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty.
4: Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Hubungan Malaysia dan Maldives yang terjalin hampir 6 dekad terus diperkukuh dengan kedua-dua negara meneroka peluang kerjasama dalam sektor yang memberi manfaat bersama. Demikian jelas pensyarah kanan politik dan hubungan antarabangsa UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani. Wartawan Atika Ismail yang kini berada di Malaysia ada perinciannya.
5: Sebagai negara yang berkembang pesat, khususnya dalam sektor pelancongan, Maldives melihat pengalaman dan kepakaran Malaysia sebagai antara elemen penting dalam usaha membangunkan negara itu.
6: Sekarang ini kita punya hubungan langsung dengan Maldives dan sebagai sebuah negara yang sedang pesat, berkembang dan membangun, khusus dalam sektor pelancongan, Maldives sebenarnya menghendakkan kerjasama yang akrab dengan Malaysia. Dan kepakaran Malaysia itu ingin tagihlah untuk membangunkan juga Maldives, kerana sebagai sebuah negara Islam di Laut Hindi, jadi mereka melihat Malaysia sebagai satu sebuah negara maju sebenarnya yang boleh dibawa bersama untuk bekerjasama dalam berbagai sektor.
5: Dalam masa sama, Malaysia turut melihat potensi pelaburan dan peluang ekonomi yang boleh memberi pulangan kepada negara.
6: Ini nilai dagangan Malaysia dengan Maldives ini secara relatifnya menguntungkan Malaysia. Dan pada tahun, kalau lihat hujuran tahun 2022 yang lalu, nilai dagangan sudah mencapai 1 bilion ringgit Malaysia. Dan memang Maldives sendiri menjemputlah rakan-rakan yang mencuburi sektor pelancongan ini untuk berada di Maldives itu, dan antara agenda utama.
5: Daya tarikan Maldives sebagai destinasi pelancongan dunia di Lautan Hindi ini perlu dimanfaatkan Malaysia untuk memperluas kerjasama, termasuk menerusi sektor yang memberi nilai tambah kepada pelancongan negara kepulauan itu. Atika Ismail, RTM, Mali.
0: Polis Sarawak akan memanggil beberapa lagi saksi bagi melengkapkan siasatan nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram, Miri. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah berkata, langkah itu bagi mengenal pasti laluan helikopter sebelum nahas berlaku. Katanya setakat ini, 19 saksi sudah dirakam keterangan. Siasatan turut meliputi lokasi persinggahan helikopter sebelum ke Long Lelang bagi mengenal pasti kemungkinan faktor yang menyebabkan nahas itu. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberikan jaminan akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan. Susulan penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Beliau berkata perkhidmatan alternatif dikurangkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomber. KKM kini sedang menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS. Luar negara, angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, memaklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian sedang disiasat. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar dijangka mengundi dalam pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Sebanyak 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu yang berlangsung selepas 4 kali ditangguhkan sejak 2022. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di wilayah majoriti penduduk Islam itu selepas konflik berdekad-dekad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Fatini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, tiga suara kembali.
2: Salah. Tiba-tiba, Okey, Khairul Azwan Arbaya baca. Jadi saya percaya dia ada juga yang meneka dalam hati. Sebab itu dah rutin harian kan.
1: Habis nak buat macam mana? Esok insyaAllah ada semula lah.
2: Selamat satu hadiah tau. Terima kasih juga DCM Herbs Legacy. Yang sentiasa bersama dengan tiga suara tau.
3: Betul-betul. Nanti kan hadiah akan sampai tak lama lagi
1: InsyaAllah.
3: Okey,
1: apa-apa sambil anda memandu, jangan lupa untuk terus kibar jalur gemilang. Dan rancakkanlah, meriahkan lagi Hari Malaysia. InsyaAllah 16 September nanti akan diadakan di Sarawak.
2: Ya Allah, saya teruja, kita semua teruja tau. Dan inilah dia kebahagiaan yang kita lalui setiap hari di negara kita.
1: Alhamdulillah.
3: Syukur.
1: Okey, sampai-sampai kita berita tentang Hari Malaysia, semarakkan lagi, kibarkan lagi jalur gemilang. Ini info sikit lah untuk bakal guru yang mana diseru untuk faham hala tuju sebenar mengenai rancangan pendidikan Malaysia RPM untuk 2026 hingga 2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Ini yang bakal
3: Dan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterap di peringkat awal, khususnya semasa mereka mengikuti pengajian di Institut Pendidikan Guru IPG.
2: Jadi langkah itu penting tau bagi memastikan dasar dan perancangan yang dirangka kerajaan dapat diterjemahkan secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
1: Okey, jadi Datuk Seri Fadlina menegaskan peranan pendidik ni nak menjayakan RPM 2026-2035 bukannya mudah bukan sekadar nak melaksanakan dasar semata-mata, tapi nak melaksanakan aspirasi yang diterjemahkan dalam proses pengajaran, pembelajaran, nak bagi kesan yang bagus kepada anak murid, bukannya mudah. Jadi moga-moga kepada bakal pendidik, kita doakan semoga terus kuat semangat, tabah, percaya diri untuk jadi pendidik untuk anak-anak bangsa kita.
2: Dan juga Cikgu Achu juga sedang mendengar kita pada waktu ini. Kebetulan juga Cikgu Achu, terima kasih banyak-banyak sentiasa bersama dengan tiga suara.
1: Terima kasih Cikgu.
3: Cikgu Kamal kita pun sama juga.
2: Cikgu Kamal guru besar. Dia mesej saya. Dia pun nak on air juga.
3: Boleh.
2: Dia nak bercerita tentang perjalanan hidupnya juga.
3: Boleh.
1: Nanti awak berpandai selain lah. Awak kan counter celebrity.
2: Ini Nazri.
3: Saya tak boleh buat apa. Kalau anda berdua setuju, saya on je. Dia begitu je.
2: Baik.
1: Pada semua cikgu di Malaysia lah saya cerita.
2: Baik.
1: Kejap lagi ada tahukah anda, kita nak bawa masuk dalam hutan. Hutan ni dekat dalam Malaysia. Sebab saya ambil ni sepenuh dengan Hari Malaysia. Jadi saya nak ketengahkan apa yang ada di Malaysia lah.
3: Boleh.
1: Okey, tentang bunian.
2: Takutnya.
1: Cuma tak ada Facebook live, tak boleh nak tunjuk video. Video je saya hantar juga dalam grup lah. Nanti awak tengok lah
2: Siapa-siapa yang nak nombor, boleh. Kita boleh hantar grup itu dalam personal lah.
1: Nombor awak lah. Bukan nombor saya Okey, jom. Datuk Seri Siti Nurhaliza, aku mahu.
2: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, okay. Tahukah anda? Sekarang ni Kak Sal sedang mendengar kita.
2: Tak payah.
1: Pengurus Radio Nasional FM.
2: Sonic ni, Kak Sal.
1: Kak Sal, terima kasih tau. Menjadi penguat semangat untuk kami.
2: Ya, terus betul.
1: Berjuang tau pagi ni, Kak Sal. Ya.
3: Dia minta je dia. Kamu minta pun.
1: Okey, baik. Ini okay. Tahukah anda? Okay. Allah, bunian dia.
2: Ya.
1: Allah.
2: Okey, saya baca atas lah. Yang bawah tu ambil eh.
1: Yalah.
2: Okey, tahukah anda dekat Malaysia ni dalam hutan kita ada pokok pelita bunian.
1: Allahuakbar.
2: Cuma tak boleh nak tunjuk videonya. Anda boleh
1: nanti
2: Google
1: kita gambarkan lah eh.
2: Okey, pokok pelita bunian ni ataupun nama dia Tanglong Pari-Pari.
1: Allah.
2: Nama umum yang memang dikaitkan dengan tumbuhan daripada spesies Tismia. Mm-hmm. Bunga dia dianggap sangat unik tau. Kelihatan seperti tanglong kecil.
1: Anda boleh bayangkan macam tanglong tau. Jadi nama saintifiknya Genus Tismia. Yang terdapat di beberapa spesies di Malaysia. Antaranya Tismia selangorensis.
2: Bukan selangorensis tau.
1: Selangorensis tau. Jadi bentuk dan warna tumbuhan ini sangat kecil dan mempunyai batang halus tanpa daun hijau biasa. Jadi bunganya dengan betul-betul berbentuk seperti loceng atau tanglong kecil dengan struktur bunga yang agak kompleks. Jadi warna berbeza mengikut spesies, termasuk kuning, jingga, merah, coklat dan juga putih. Malah ada yang mempunyai corak atau jalur yang sangat-sangat menarik.
2: Ya.
1: Allahu Akbar.
3: Okey, kalau nak tahu lebih lanjut kan, dia macam bunga cengkih. Okey. Dan saiznya sangat kecil, hanya sekitar 10 cm tinggi dan bunganya sehingga 6 cm dan tumbuh di lantai hutan yang lembap dan redup. Dalam tanah yang kaya dengan bahan organik seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Thailand.
2: Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada influencer kita, pempengaruh kita. Nama TikToknya Anak Umi Suka Hutan. Dia ni akan mencari spesies-spesies pelik yang ada dekat Malaysia.
1: Ini yang laki tu kan.
2: Ya, betul. Okey, ini saya bagi dengar sikit suara dia masa dia sangat-sangat teruja dapat jumpa pokok pelita bunian ni, sebab ini spesies hampir pupus lah.
1: Hampir tak ada
2: hampir dah. Hampir tak ada dah. Okey.
4: Bagi saya ini penemuan yang sangat bermakna untuk saya. Okay, hai semua, kembali lagi bersama Anak Umi Sekutan dan
5: Pemuda Air Terjun.
4: Boleh nampak Pemuda Air Terjun. Jadi dekat sini saya tengah letup kepala saya, meletup sangat-sangat sebab cuba tengok apa yang saya nampak sekarang ni. Nampak macam biasa cendawan kan, tapi ini antara yang saya cari bertahun-tahun.
1: Bayangkan.
4: Ini bunga dia. Bunga pun saya tak pasti anatomi dia. Botani dia. Ini ialah Tismia, genus Tismia atau bahasa Inggeris fairy lantern. Betul, pemula
5: fairy lantern.
4: Dia macam cendawan tapi dia adalah tumbuhan yang bagaikan cendawan dah sekarang. Sebab istilah dia ialah mycoheterotroph.
1: Itu sebutan yang betul. Nampak? Tau.
2: Bayangkan dia pencinta hutan pun dia kata nak pecah kepala dia sebab terlalu gembira dapat jumpa bertahun-tahun dia cari. Sebab betul. Dia tumbuh tu betul-betul dekat lantai hutan dan sangat kecil.
1: Dia baring tau di atas hutan untuk tengok tumbuhan ini dan istimewaannya tidak mempunyai klorofil. Jadi ia tidak menjalankan fotosintesis seperti kebanyakan tumbuhan. Sebaliknya ia memperoleh nutrien melalui hubungan dengan kulat dalam tanah.
2: Betul.
1: Oh, dia dengan bercinta.
2: Yelah, untuk meneruskan kelangsungan hidup.
3: Metafora dia gitu eh.
1: Bercinta dengan kulat awak kan.
2: Bila kena pijak putus cinta.
1: Hati-hati semua apabila pergi hutan tu. Itulah ada keistimewaan hutan yang terdapat dalam negara kita.
2: Betul, jadi kita kena bangga. Kalau boleh jagalah alam kita. Jangan buat apa ni, penebangan sesuka hati, kerosakan sesuka hati. Yang mana suka masuk hutan, hiking dan sebagainya, kalau bawa makanan, minuman, plastik, sampah, bawa turun tau.
3: Betul. Simpan dulu.
2: Sebab plastik ni nak orang kata apa, susah terurai hapus. Terurai ni 80 tahun 100 betul. Tahun
1: jadi jagalah hutan kita. Tengok dah penemuan ini mengembirakan semua orang tau.
2: Betul.
1: Jadi dapatlah buat kajian yang lebih detail. Lebih detail. Jelas lagi. Dan lebih orang kata dominan lah.
2: Lebih terperinci.
1: Kadang-kadang saya nak fantastik lah.
2: Okay,
1: dominan lah.
2: Okay, tadi nama dia apa tadi? Pokok pelita bunian atau?
1: Atau itu awak kan dia kan?
2: Atau tanglong?
1: Tanglong apa eh?
2: Pari-pari.
1: Fairy tadi tu sebut fairy.
2: Fairy tale.
1: Fairy tale.
2: Fairy lantern. Fairy lantern. Okay. Sebabkan ada pari-pari, Syah si pari-pari.
3: Itu dia. Sesuai sangat lagu tu.
2: Pari-pari lah.
1: Yeah.
2: Okay, jom. Kejap lagi ada laporan trafik eh.
1: Baik.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
3: Lagi.

0: zaman ni syair si pari-pari sebab kita bercerita tentang orang kata hazanah yang ada dalam hutan negara kita. Kita kena bangga eh.
1: Dan telah pun hilang beberapa tahun dicarinya dan terus dijumpai eh. Jadi itulah dia keistimewaannya. Jadi apa yang kita belajar pada kisah ni, jagalah kebersihan, jagalah hutan kita, alam flora dan juga fauna eh.
0: Benar. Kenapa awak gelak Nazim?
2: Ya tak, cerita kita pasal apa, pokok bunian kita dengar. Saya teringat cerita pasal bunian sebenarnya. Yelah pokok bunian kan.
0: Okey, saiz yang kecil saja. Nanti sesiapa yang nak masuk hutan bolehlah mula mencari-cari hazanah ni. Kalau tahu ataupun jumpa, boleh rakam cakap saya pun jumpa ni. Apa yang tiga suara kongsi? Pokok pelita bunian ataupun tanglung pari-pari.
1: Okey, lepas ni kita masuk gambar kita lah. Kemudian mereka boleh komen dekat gambar tu.
0: Tak ada masalah.
2: Boleh lah tu. Ada buka Facebook.
0: Kejap lagi eh.
1: Kejap lagi kita letak gambar.
2: Boleh.
1: Apa bahan lepas ni awak komen je lah gambar.
0: Boleh tak ada masalah.
1: Kita baca je situ kan.
0: Baik, jom kita ke LLM untuk info trafik bersama dengan Syafiq eh.
1: Syafiq,
0: silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sony, Tia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Isnin 14 September 2026, dimulakan dengan aluran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Dijangkakan kelewatan dari Permatang Pauh ke Perai. Seterusnya, trafik bergerak perlahan dari Rawang Selatan menuju ke Sungai Buloh. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik mulai sesak selepas Plaza Tun Sungai Besi menuju ke pusat bandar, perlahan dari Putra Mahkota ke Southview City, serta trafik dilihat semakin bertambah dari Sedenak menuju ke Kulai. Manakala di sekitar Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Baru ke pertengahan Jambatan Woodland. Kini tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya yang sibuk di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV, trafik dilaporkan perlahan sebanyak 6.3 km dari Seti Alam menuju ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesah Seri 5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Highcom, turut perlahan dari Sifil ke Kewajipan dan trafik dilihat semakin bertambah dari Plaza Tu Sunway menuju ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya E6 mendapati trafik perlahan dari Bandar Kamuda ke Putrajaya. Ekoran terdapat lori rosak di kilometer 25.5 arah utara yang menghalang lorong kiri dan lorong kecemasan. Trafik juga perlahan dari Putrajaya menuju ke Putrahai dan USJ ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari persimpangan UPM menuju ke Plaza Tun Mas Setara. Trafik juga dilihat semakin bertambah dari Sungai Besi ke persimpangan Kucai. Trafik juga dilihat semakin perlahan dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana serta Plaza Tun Lok Yu juga ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, Kucai Lama ke Plaza Tun Pantai Dalam. Beralih pula ke Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Bandar Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jabatan Kabel, Kelana Jaya ke Access Gua. Manakala arah selatan, trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya LKSA E13, trafik dilihat perlahan dari persiaran Anggrek Mokara menuju ke persimpangan Kota Kemuning dan trafik dilihat semakin bertambah dari Alam Impian menuju ke Bulatan Selangor. Di Lebuh Raya Sek E18, trafik perlahan dari Sungai Rama menuju ke Uniten dan dilihat semakin bertambah dari Sungai Long menuju ke Ceras Jaya. Di Lebuh Raya Max E20, trafik dijangkakan perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuh Raya Lekas E21, dijangkakan kelewatan selepas Plaza Tun Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuh Raya Sprint E23, trafik sesak selepas Plaza Tun Damansara menuju ke Kayu Ara dan trafik dilihat semakin bertambah dari Mall Kiara menuju ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik sesak dari Bandar Dalam menuju ke Plaza Tun Sentul Pasar. Akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Julutong ke Susu Keluar Jalan Mumford. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuh Raya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM trafik atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna lebuh raya, amalkan permanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan terutama ketika cuaca hujan dan jalan basah. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic, Tia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: yang tular.
1: Okey, itulah pagi ni saya nak bawa kisah yang menyentuh hati kita tentang hubungan antara cikgu dan juga anak murid. Dia ada sesuatu yang istimewa yang menyebabkan mereka ni ada satu hubungan yang sangat rapat lah.
2: Ya, betul lah. Eh. Jadi ini kisah seorang guru wanita tular kerana mengalirkan air mata akibat terharu menerima hadiah istimewa hasil tabungan ikhlas anak muridnya. Jadi untuk makluman semuanya, guru berkenaan namanya Cikgu Marwiza yang mengakui ini adalah kali pertama dia menitiskan air mata tau dalam tempoh 24 tahun bergelar pendidik.
1: Bayangkan
2: Allahu Akbar. 24
1: tahun tau, tak pernah menangis, tapi disebabkan anak murid dia yang seorang ni dia mengalirkan air mata.
2: Allahuakbar.
3: Okey, dan menurut Cikgu Marwiza, hadiah tersebut bukan ditekankan pada nilai ringgit ataupun harga yang mahal, tetapi ia sangat bermakna kerana keputusan usaha murid tersebut mendabung sejak bulan Januari tau untuk berikan hadiah kepada Cikgu Marwiza.
1: Apa yang menyentuh hati ialah suasana dalam kelas lah ni saya bagi gambaran dia. Cikgu ni tengah dekat meja dia dalam kelas. Anak murid dia datang bagi hadiah. Tapi saya cuba cari kenapa dia bagi hadiah tu, tak jumpalah kenapa. Tiba-tiba cikgu tu nangis kerana di sebalik hadiah tersebut dan juga usaha anak murid dia ni menabung sejak dari bulan Januari lagi. Yang lebih menyentuh hati ialah sebab pelajar perempuan yang bagi Cikgu Marwiza ni hadiah telah pun kehilangan ibunya.
2: Allahuakbar.
1: Dan Cikgu Marwiza pula tak pernah ada anak perempuan. Jadi kedua-duanya mempunyai satu rasa yang kurang dari segi kasih sayang perempuan, kasih sayang seorang ibu. Dia sangat rindukan kasih sayang seorang ibu, manakala cikgu perempuan pula tak pernah rasa adanya kasih sayang seorang anak perempuan.
2: Jadi saya percaya ada di kalangan kita nak tengok videonya. Jadi anda boleh terus ke TikTok Cik Marwiza. C-I-K-Cik Mar, M-A-R-V-I-Z-A. Anda boleh tonton, dan juga videonya sekarang ni dah hampir juta tau tontonannya.
1: Betul.
2: Jadi inilah dia hubungan yang sangat luar biasa. Jadi apapun, kita nak ucapkan tahniah juga kepada semua pendidik yang mendidik anak-anak kita ni.
1: Betul.
2: Kadang-kadang sebenarnya cikgu ni kadang-kadang masanya lebih banyak dengan anak-anak kita lah. Allahuakbar.
3: Jadi itulah keagrapan tu. Ini yang kita nak ni sebagai seorang pendidik kan. Dia bukan mengajar di papan putih, papan hitam, tapi dia dapat bersama-sama. Bonding dengan anak murid tu penting.
1: Betul. Ada video susulan juga sebenarnya. Selepas cikgu ni terima hadiah, cikgu ni pun ada bagi kejutan juga dekat anak murid dia ni yang bagi hadiah ni. Dalam video yang pelajar perempuan ni bagi hadiah dekat Cikgu Marwiza, Cikgu Marwiza yang nangis. Pelajar perempuan ni dia tak nangis, dia siap pis, peluk apa semua. Tapi video selepas tu, pelajar perempuan ni dia tak sangka dia dapat hadiah. Dia pula yang nangis sampai terduduk dekat meja dekat tepi tu. Cuma kita nak lihat, tunjukkan video tu dekat sini. Ada saya hantar dalam grup tu. Tapi nanti awak boleh tengok dekat TikTok Cikgu Marwiza.
2: Ya Allah, saya teringat zaman saya dahulu. Satu kenapa sekolah tu nangis?
1: Sebab?
2: Ketika saya berhenti jadi cikgu. Awak kedua kan? Waktu tu sangat awak bagi kuat bunyinya.
3: Bukanlah, sebab
1: Salah muzik. Kalau masuk cerita Sony, saya kena pasang muzik ni lah.
2: Saya sebab sangat-sangat tengok dia nangis. Rindu kan dengan
1: tak boleh ni lah, kena sebab lah.
2: Sebab lah. Okay, saya dah jumpa pelajar ada jadi saintis. Awak berdua kan, tak sangka anak-anak murid saya dulu ya.
1: Tak nak kalau.
3: Mana berapa dah umur.
2: Awak kan, saya dah jumpa ada jadi pegawai bank.
1: Pegawai bank boleh terima saintis.
2: Ada akitrak.
3: Kita okey lah.
2: Awak bilang lah hak dia kan. Saya mengajar kelas pandai dulu.
1: Tapi awak ajar ni je kan,
2: 1A.
1: Sekejap je kan.
2: Dulu awak berdua kan,
1: cikgu sementara je.
2: Setahun juga. Jadi mereka masih lagi
1: subjek apa masa tu? Bahasa Melayu
2: Bahasa Melayu, sains.
1: Sains?
3: Banyak pula.
2: Pendidikan jasmani.
1: Pendidikan jasmani.
2: Ya. semenjak saya popular dengan Fazura ni, ramai anak-anak murid saya muncul. Hai cikgu Awang.
1: Semua dan claim lah.
2: Yang saintis tu memang saya proud to be your teacher.
3: Yalah, saintis ni di pelbagai. Ada saintis bagian perikanan, tumbuh-tumbuhan.
2: Ya, awak tak beri semangat tau.
1: Yelah.
3: Tak, kami terkejut.
1: Terkejut. Kenapa lagi terkejut kita?
2: Necktie saya menerima tali leher. Dia kata cikgu the best everybody. Ditulis di jahit tangan.
1: Yelah. Aduh, hai. Okay, jom. Sebabkan cerita tentang cikgu dan juga anak murid dia tadi, dia memeluk antara satu sama lain kan. Okay. Ini dia, ingin memeluk dirimu, Doran Manik. Inilah dia.
2: Nasional.
3: Lagi.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay. Terima kasih semua yang sedang mendengar kita. Ni sahabat lama kita, Miza Yusni.
2: Betul.
1: Tengah mendengar kita juga. Dia kata, sudahlah Sonic. Tak payah nak nangis sampai pagi ni.
3: Allah, saya sebab sebenarnya saya jumpa kat Miza ni. Dua hari kami
1: bersama-sama lah dalam program.
3: Dalam program lah. Jadi sekarang ni dia bekerja dengan orang hebat tau.
1: Saya tahu.
3: Rahsia tau. Dia kata macam tu. Betul, dia pesan saya tau.
1: Ya, saya tanya pun dia kata tak boleh. Rahsia dia kata.
3: Apa betul. Orangnya cantik.
1: Anak dia ada je sendiri.
2: Kita boleh tanya je kat anak dia.
3: Ya.
1: Okey, baik.
3: Saya dah letakkan gambar kami. Ada yang puji gambar kita sangat luar biasa. Anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Dia kata Marsa Saleh. Dia kata cantik Dia Sonic Nazri. Saya letakkan gambar kita di situ. Anda boleh tengok tau. Itulah kami.
1: Saya baca lain.
2: Saya terpaksa scroll. Yang mana satu?
1: Saya baca kalau awak sebut lah Marsa Saleh tadi. Cantik pula suasana zaman 80. Tak ada pula dia kata
3: Sonic kita lah
1: Nazri. Tapi baguslah Marsa Saleh, dia dah letak gambar. Ini baru betul.
3: Ila Erikes. Salam selamat pagi tiga suara.
1: Selamat pagi.
3: Hadir berteman dari Ottawa.
1: Ottawa tak nak kalah.
2: Ilah.
3: Hari tu Dubai, Ottawa.
2: Hari tu pergi tolong pula mangsa banjir kat Nepal.
1: Okey. Jadi boleh ni lah respon kami jugalah dengan apa yang kami kongsi. Tular ke tahukah anda ke yang tadi tu kan? Dekat gambar kami di FB Live. Sambil tu jangan lupa untuk terus kibar Jalur Gemilang. Hari ni dah 14 September, 16 September hari Malaysia.
3: Betul. Jadi insyaAllah kami juga akan muncul di Kaca TV.
1: Baik.
3: Sekitar 8.50 begitulah.
1: InsyaAllah.
3: Harap semuanya dipermudahkanlah.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan Okey, jom kita layan dulu Wadi Kerry, Majika. Lepas ni kita kembali jam yang ketiga.
3: Baik.
1: Inilah dia.
3: Nasional.
2: Baik.